Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Dah, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, kemarin hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kali menjauhuna, karena gak anak saya teos.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint.
4: Sarapan Umempoint.
3: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Suara Budayata Pasang Gading.

pukul 18 lebih pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai sama Sararang, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini di Sarapan UVM Boy.

Sampai jumpa Sarara untuk pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai dari membaca berdaya, memanfaatkan literasi, manfaat literasi. Nah, sebetulnya Sarara membaca buku bukan sekedar aktivitas untuk memperoleh informasi. Membaca adalah langkah awal untuk membuka jendela pengetahuan, memperluas wawasan, dan memahami dunia dengan lebih baik. Melalui literasi, seorang tidak hanya mampu membaca kata, tetapi juga belajar memahami makna, berpikir kritis, menyampaikan gagasan, serta mengambil keputusan dengan bijak. Pengetahuan yang diperoleh dari membaca dapat menjadi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Literasi juga memberikan daya. Dari sebuah buku, kita menemukan inspirasi. Dari sebuah informasi, kita memperoleh pemahaman. Dari pemahaman lahirlah keberanian untuk bertindak dan menciptakan perubahan. Karena itu budaya literasi perlu terus dibangun, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan pengetahuan, sebagai kekuatan, dan literasi sebagai jalan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif, dan bermanfaat bagi sesama.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gak anak saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.
0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, untuk Sampau, dari Banjoguna, karena gak anak saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.

Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: 7,4 dan berikutnya adalah detik kawasan tsunami yang terjadi di Palu.
1: Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, okay, sampai ketemu di lokasi video clip. Buat video clip. Ada keras. Ada.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa mati.
3: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
4: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
5: Say no to free sex.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 TRRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Saat ini kita ada di pukul 8:52 waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, literasi seringkali dipahami secara sederhana sebagai kemampuan membaca dan menulis. Padahal literasi memiliki makna yang jauh lebih dalam. Literasi adalah kemampuan manusia untuk memahami informasi, mengolah pengetahuan, berpikir kritis dan membangun kesadaran, serta mengambil keputusan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghadapi kehidupan. Karena itu, membaca bukanlah tujuan akhir dari literasi. Membaca adalah pintu masuk menuju ke keberdayaan. Ketika seseorang membaca, ia sedang berhadapan dengan gagasan. Ia menemukan pengalaman orang lain, memahami berbagai sudut pandang, mengenal persoalan dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Sebuah buku dapat memperkenalkan dunia yang belum pernah kita kunjungi. Sebuah artikel dapat membuka kesadaran terhadap persoalan di sekitar kita, dan sebuah cerita dapat menumbuhkan empati terhadap kehidupan orang lain. Namun, pengetahuan yang disimpan dan dalam pikiran belum sepenuhnya menjadi kekuatan. Pengetahuan akan menjadi bermakna ketika seorang mampu mengolahnya menjadi pemahaman, kemudian mengubahnya menjadi pemahaman itu menjadi sikap dan tindakan. Dan disinilah perjalanan literasi menjadi sangat penting. Dari membaca kita memperoleh informasi, dari informasi kita membangun pengetahuan, dari pengetahuan kita melahirkan pemahaman, dari pemahaman tumbuh kesadaran, dari kesadaran lahir keberanian untuk bertindak, dan dari tindakan terciptalah kebermanfaatan. Nah, sama-sama Sarara, literasi membuat manusia tidak mudah menerima informasi begitu saja. Di tengah derasnya arus informasi, seseorang yang literasinya mampu bertanya, apakah informasi ini benar, dari mana sumbernya, apa kepentingannya, dan tampaknya bagi saya dan orang lain. Nah, kemampuan untuk bertanya dan memeriksa informasi inilah yang membuat literasi menjadi bagian dari kehidupan yang sangat penting. Tanpa kemampuan literasi yang baik, manusia mudah terjebak dengan informasi yang menyesatkan, prasangka, kabar palsu, atau pandangan yang dibentuk tanpa pemahaman yang utuh. Sebaliknya, literasi membantu seseorang menjadi lebih kritis, tetapi tidak terbuka, mampu berbeda pendapat namun kehilangan rasa hormat, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan, bukan sekedar ikut-ikutan. Literasi jauh lagi, di mana literasi bukan hanya tentang kecerdasan individual, literasi memiliki dimensi sosial. Orang yang memiliki pengetahuan dan kesadaran dapat menggunakan kemampuannya untuk membantu lingkungan. Seorang anak yang gemar membaca dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan belajar. Seorang guru harus mengembangkan literasinya dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Orang tua yang memiliki literasi yang baik dapat mendampingi anak menghadapi dunia informasi. Masyarakat yang literat dapat lebih mampu mengenali persoalan dan mencari solusi. Nah, sampai sama Sarara, saya harus cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Nanti sebentar akan ada rekan saya Jojo Jumba yang akan menemani Anda, tentunya masih di Sarapan UFM Boy. Baik, dan saya cukup sampai sini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi akan datang. Tabe.

0: Saya Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam pamulang. Sampai subuh sarana kupura-pura. Jalur sesar Palukoro di Pulau Sulawesi ditunjukkan dalam adalah pusat gempa bumi tektonik dan ketiganya ada di dan sekitar Palu Sulawesi, yaitu zona divergen. Ini ditunjukkan dengan garis putus-putus di Selat Makassar antara Sulawesi dan Kalimantan. Gempa yang dihasilkan bermagnitudo kecil dan pusat gempanya berkedalaman dangkal. Zona ini tidak berbahaya. Zona konvergen, zona

maksimum 8,5. Zoran sesar atau patahan ditunjukkan dengan garis lurus atau hampir lurus. Beberapa sesar aktif yang ditunjukkan dalam peta adalah sesar Gorontalo, sesar Sulawesoro, sesar Paruporo, sesar Matano, sesar Sadang, sesar Walanai, dan sesar Lawanopo. Magnitudo gempa yang dihasilkan selalu

8 tim pengabdian kepada masyarakat PKM skema diseminasi hasil penelitian program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan NK Pusat melalui pelatihan dan workshop bagi guru SMPN 21 Palu di Kelurahan Petobo. Bersama orang dua karya bagi karya bahasa Lea, tim Dises.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjauhuna, karena dana saya itu osu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: tes 1, 2, tes tatal. Bapak Karewa, sampai selesai anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Rio Panganehi, ada yang spesial. Ane komunentara Riano, TikTok. Pas ini kita mengenai sosok. Ada sosok kan? Sosok, penampakan barang apa. Tapi penampakan asli. Ledo kan? Ledo, lo pesangan nah ini ya? Ane ini li.
1: Sosok
0: jenisnya. Eh, nari ini nih sih, Tano. Berapa kali bapak aja? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: special edisi Panganehi Sarah Manugeng Poi Eo Salasa Panganehi Tanggala Uvalu September Bayruang Yuropulu Aono. Memang bulan September ini nah, anu apa namanya, khususnya bagi pegawai RRI ataupun bahkan juga Purna Bakti.
1: Iya.
0: Ibu ya, ibu nari kontakan. Dan nari kontakan. Dan nari mau

0: semangat. Terima kasih Baina.
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dan seperti biasa,
0: iya,
1: selalu beraktivitas.
0: Cumpangan he nialah kesempatan miu.
1: Iya.
0: Sampai tin 10.
1: Iya.
0: Jadi sampai itu saran aku, alhamdulillah komunal lentorante inaning sih, nariaman kami sih, iya, walaupun mungkin agak sayohi, iya, paling tidak melepas rindu yang 2 tahun sudah ini.
1: 2 tahun. Baru 24 bulan. Tak terasa waktu berlalu.
0: Ane tonanuan no tengiah itu rindu berat.
1: Alhamdulillah.
0: Ane panggulin Dilan, jangan rindu. Kenapa? Rindu itu berat.
1: Berat.
0: Jadi benar matan. Biar saja saya yang rindu.
1: Asik. Datang saja kalau rindu.
0: Kalau rindu ke Famo Ribanua.
1: Iya. Alamat bisa, jelas.
0: Bisa. Alamat jelas. Ahmad Yani Lorong Buntu.
1: Bukan, Lorong Coto Marot. Jadi apa topik
0: Ina,
1: kita?
0: Yeah. Pagi ini,
1: yeah,
0: kita melanjutkan yang sudah dibuka tadi sama Ratu.
1: Yeah.
0: Ratu Pangani no Tesaka terkait no anu Ina.
1: Yeah.
0: Literasi.
1: Literasi.
0: Membaca, dari membaca menjadi berdaya.
1: Yeah.
0: Jadi bahaya kan pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari mana saja sumber.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kalau di sekolah itu bisa kita dapatkan dari guru-guru yang menyampaikan pesan itu, karena
1: iya,
0: guru juga membaca.
1: Membaca.
0: Sebelum dia mengajar, pasti dia membaca.
1: Iya.
0: Mengapa maile kuanu?
1: Sebagai bahan.
0: Bahan mengajar maile.
1: Mengajar, iya.
0: Karena kalau guru tidak siap, ya, tentu mah bingung nih, ya kan? Mah bingung ini siswa.
1: Iya.
0: Mengapa nih uli ini? Karena gurunya pun tidak kuasai, karena dia mungkin tidak membaca, ya susah. Iya. Tapi tidak ada guru sekarang begitu.
1: Iya. Betul.

0: the kid. Jadi guru ini sebenarnya, ini panggap aku ini, dia cukup menjadi anu saja, pemantik.
1: Iya.
0: Jadi pemantik saja dia. Dia cuma senggol aja begini, dia suruh siswanya untuk anu.
1: Iya.
0: Ini kami sahuya cara belajar siswa aktif, CBSA.
1: Iya.
0: Jadi, nariya guruku SMA, sangana Pak Al-Jufri.
1: Al-Jufri.
0: Kita Gorontalo.
1: Iya.
0: Ini suamu ya. Iya. Berapa harga dolar? Jadi aneh komunikasi antara TV Indonesia nih. Jadi ya aku itu ina pokoknya tin 10 terakhir saya itu nonton acara TV.
1: Iya.
0: Antara anu berita dunia dalam berita.
1: Dunia dalam berita itu kan, dulu ada
0: iya,
1: kan?
0: Iya kan dulu ada. Itu. Jadi kan selalu disampaikan kurs rupiah terhadap dolar sekian. Iya. Jadi itu karena kita belajar ekonomi karena kebetulan buat beliau itu kan guru ekonomi.
1: Iya.
0: Jadi memang anu ina. Dia orangnya suka membaca.
1: Iya, betul.
0: Apa berita terbaru? Oh, anu begini-begini. Dia paling suka itu kalau anak-anak yang anu yang kalau ditanya menjawab, iya. Dia perhatian.
1: Iya,
0: itu betul, dia yang dia ingat.
1: Berarti anak-anak yang cerdas, tidak ketinggalan informasi.
0: Jadi itu saya bilang itu sosok guru yang menginspirasi. Jadi guru itu harus update.
1: Betul sekali. Ya. Kalau tidak update dia ketinggalan jauh.
0: Ketinggalan zaman. Laisa ini baru apa dunia ingin.
1: Apalagi dunia Nokiti mau pengen
2: nunggu. Silakan antri dulu ya.
0: Laisa ini dunia ini. Laisa ini bahaya.
1: Jadi berpindah cerita tentang membaca ini.
0: Ya.
1: Karena saya lihat akhir-akhir ini untuk dunia membaca kayaknya sudah ya mungkin yang saya lihat ya. Agak kurang minat sekarang anak-anak kita untuk membaca sehingga banyak-banyak dari perpustakaan itu menggelar acara ataupun bagaimana cara mereka untuk mengundang anak-anak sekolah ini hadir di perpustakaan untuk membaca.
0: Yeah.
1: Saya lihat begitu. Dan juga di lingkungan-lingkungan kita ini kebanyakan hanya baca WA, sudah kurang baca-baca buku ya. Sementara pada buku-buku itu ya buku.
0: No TikTok, nah gasi gitu.
1: Oh, nah gasi, apa ada doina vei?
0: Apa ada doina?
1: Doina. Jadi itu jadi memang perlu kita galakan sekarang ini minat.
0: Aneh panggapai inah itu. No apa kira-kira sabana sampai. Tona itu
1: Nabuto,
0: Nabuto, Nabuto, Lena membaca.
1: Nomor yang minatnya.
0: Yeah.
1: Mungkin pengaruh daripada digital juga le itu dan juga lingkungan. Ya. Tapi bagaimana cara kita dari lingkup kecil keluarga kecil itu selalu mengajak atau membiasakan anak-anak kita. Belajar atau membaca lewat mungkin apa istilahnya di rumah itu serambi apa ya serambi baca itu karena dari situlah dari lingkungan keluarga itulah memulai minat anak-anak membaca itu saya juga sering membaca buku-buku tapi buku-buku agama juga yang masih seperti
0: aneh aku gaul waktu SD itu ini pokoknya aku membaca dari gambaran
1: begitu.
0: Anare gambaran lu nah lancar lu mau. Apa ini gambaran?
1: Tantu gambar Petruk atau anu hayang gaul. Saya juga begitu, suka foto-foto atau gambar-gambar yang ada bacaannya. Yeah. Sepertinya cepat paham kita. Anare anuna, gambaran harus ya.
0: Ilustrasi itu juga kadang-kadang anu membangun imajinasi
1: kompetisi anu.
0: Akhirnya itu terbangun. Gambar itu kan bagian dari membangun imajinasi.
1: Jadi mungkin bagaimanalah cara kita untuk menggairahkan anak-anak kita membaca. Apalagi sekarang seperti bulan Maulid kan. Nah lagi bulan Maulid sekarang. Nah itu banyak buku-buku agama tentang cerita bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah itu
0: lagi bulan-bulannya.
1: Bulan-bulannya
0: sekarang. Ane Kameriano ri Panau Niulivei waktu Ewo Jumanaliu. Bungi Jumanaliu Niulivei. Ini sudah untuk yang terakhirnya untuk daerah Desa Panau.
1: Panau. Iya.
0: Pasti aku nuano itu. No zoom nuano ini. Kan sekarang naoge nuano itu. No pasangannya. 30 JP jam pelajaran nuano itu.
1: Iya.
0: Karena itu bagian dari no pasangannya suara kari SKP.
1: SKP. Kan, iya. Komyu kan masih perlu sekali SKP.
0: Iya, kan nilai mah itu.
1: Nilai, betul.
0: Aduh, raku ya, harus raku diikuti ya.
1: Harus begitu memang. Nah, kemudian juga membaca buku-buku itu kan menambah pengetahuan.
0: Benar.
1: Ditambah lagi mendengarkan siaran radio, RRI.
0: Iya. Aneh aku gaul ini, anakku Ain itu di pambiasa aku no, apa jelang maturuh itu.
1: Iya.
0: Dibaca kakek
1: nuan dongeng,
0: ya, dongeng, apa cerita,
1: no jangan
0: iya. Sambar tesa kanana atau yang penting kan ada bercerita.
1: Ada bercerita, iya.
0: Tapi ada nilainya. Lero agak nuan nungi.
1: Kata sate sama.
0: Iyo, jadi.
1: Ane pengen tokai lihai no tuntu, bongin hai. Jadi dongeng sebelum tidur. Jadi memang banyak cerita-cerita yang bukan juga aneh, cuma melekat di pikiran kita ya, kalau diceritakan
0: cerita.
1: Bagaimana kisah kucing dengan tikus, bagaimana cerita monyet dengan kura-kura. Nah, kan ada protesan hai. Nah, justru itu aneh to tuang gaulu nomporokang anak turuhai notesa notuntu tentang hewan-hewan ka, raja-raja ka, begitu dulu. Saya masih ingat juga begitu-begitu. Tapi sekarang tidak ada lagi kan.
0: Nah, di kebiasaan kan? Sekarang itu ini terkait dengan nuanuhi literasi ini. Dari kan biasa dengan grup-grup WA baru ini kami ada kantor mari bara 10 grup itu.
1: Betul.
0: Karena bahasamu nih.
1: Ada yang terjawab sudah, ada yang tidak. Saking banyaknya grup.
0: Iya. Jadi kemudian grup itu komio juga ini sebagai anu saja.
1: Saran
0: atau sebagai apa rambu-rambu. Tidak apa-apa komio baca apa-apa itu. Cuman jangan komio langsung share itu barang. Kalau belum jelas pertama
1: baca
0: sumbernya,
1: dulu.
0: Sumbernya belum jelas.
1: Iya.
0: Karena sekarang ini judulnya anu, judulnya heboh, isinya biasa-biasa ya, tidak sesuai judul dengan anu bacaan.
1: Bacaan.
0: Jadi
1: harus betul-betul kita itu simak baik-baik dulu.
0: Aku tesa wise kita ini.
1: Napa tesa?
0: Iriawi, Nibelianu ya, aku Rafi Ahmad.
1: Iya.
0: Jadi kan nanguli iya mau dikikadoi, saya 50 juta. Oh iya, anu pakatuatan, aneh mare doi itu.
1: Saya sering dapat begitu.
0: 50 juta. Jadi tonggoraka. Jadi berimba ini kakak, jadi tidak. Berimba baik berimba. Aneh mempakatu doi pakatumu. Kamu ada yang salah-salah barang apa?
1: Iya.
0: Ini tuh dunia apa sih? Tapi kakak harus kirim dulu untuk anu uang apa doi anu ya saya untuk
1: administrasi.
0: Iya, administrasi sih ya.
1: 1 juta.
0: 500 ribu. Hatiku. Nah heboh baik itu. Do pananggawa doi kita ni repirapi mau doi.
1: Jadi
0: aku langsung di searching kuno anu itu. Judulnya itu.
1: Iya.
0: Napa giveaway? Rafi Ahmad bagi giveaway itu. Ternyata hoax. Jadi langsung dianuku ni kopi kuno anu berita itu ni pakatu panjilka iya.
1: Iya, kebalikan ke dia supaya dia tahu. Dorong
0: tingo ya, dorong tingo. Jadi kakak bagaimana? Saya bilang baca dulu itu saya bilang. Kau baca bye-bye dulu itu. Itu gimana itu?
1: Benar tidak?
0: Ini pakai tuna vaya kuan KTP Rafi Ahmad dan bodoh para KTP Semanianu itu. Pada digantimu foto nyulim Rafi Ahmad.
1: Sekarang kan sudah gampang semua.
0: Jadi iya no video call ini. No video call. Memang ini kan video. Cuma kan sekarang itu no pakai apa namanya? Teknologi AI.
1: Iya.
0: Nama lapura, suara ni cloning. Jangankan suara video dia
1: dibuat
0: sedemikian rupa kemudian masukkan suara. Jadi seakan-akan kita notesante aslinya padahal
1: agak nuan palsunya
0: AI artificial intelligence.
1: Jadi
0: sekarang semakin hati-hati itu hati-hati. Termasuk kebagian dari kehati-hatian kita. Jadi semakin banyak kita mencari informasi berkaitan dengan topik apa saja, katakanlah tiba-tiba komu di WA begini judulnya ini komu cek apa namanya cek fakta.
1: Iya.
0: Nah, karena itu
1: betul tidak. Iya, ternyata kan. Hanya pembohongan.
0: Donarian. Kalau begitu kakak, saya bilang uang ini kita alihkan ke
1: terserah.
0: Yang lain.
1: Jawabmu terserah.
0: Iya, semoga barakah.
1: Betul. Jadi komiule topo HP khususnya Android itu ya. Beda kalau yang jadul tidak masuk itu. Yang Android itu ya. Jadi komiu
0: anitoj suara-suara.
1: Anis layar sentuh. Ane Maria komiu ngena manggaba Eva Tesan di desa kami hi. Nemo komiu terpancing.
0: Jangan langsung percaya.
1: Nemo langsung percaya.
0: Kita mi gambarian Rafi Ahmad. Tanumai, Dava.
1: Dava.
0: Dava.
1: Sekarang ini Agapa Prama Toposi Bagiu ya.
0: Agatonara Bagiu ya.
1: Midoriya. Jadi hati-hati untuk menerima semua informasi-informasi karena biasanya tidak semua info itu betul.
0: Sampai nariya istilah kami. Komiu itu no apa nariya anu Dava. Sedangkan O itu no Dava. Dari Bama itu.
1: Ayo riba.
0: Ayo gitu. Orang percaya itu. Sedangkan O itu no Dava.
1: Apalagi manusianya. Ah itu barangkali. Ini menerima telepon tidak?
0: Menerima telepon itu pendapat. Silakan 421621 atau di 0811456038 75. Kamu yang di TikTok, kalau mau kasih komentar boleh juga. Apa komentar Mio nanti asisten AI kami ingin nuan. Mau bagikan apa dengan Mio itu?
1: Iya iya betul. Supaya apa yang kami sampaikan itu berjawab ya, Asi yeah. Komiu tentunya di
0: Narianu Pak Iswan Badri
1: pendengar baru
0: kita Narianu Tanamodindi Pak
1: Tanamodindi
0: masalah
1: ya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: beliau ini salah satu dari
1: pegawai
0: pegawai RRI
1: yang sudah purna
0: tugas. Tapi karena beliau dulu itu suka bersiaran, jadi ni belku iri ame beliau teh. Ina, porwaya aku mah ini berkaitan muni antenuan supaya pendengar RRI gaulu itu bisa dengar lagi suaranya komio ina malentora kira toh. Jadi besia.
2: Tapi tidak satu anu dengan Mas Jojo, tidak satu itu dengan Ayu Balasir dengan anu Hotman pun toh tidak.
0: No kau gak ya?
1: Di bawahnya mereka saya.
0: Di bawahnya, jadi itu senior lagi.
2: Oh iya. Pantas nagaya suara ini.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi suara nagaya, tonal nagaya.
2: Alhamdulillah. Kalau rindu pangannya, rindu itu berat.
0: Rindu
2: kalau
0: itu berat.
2: Tidak berat rindu. Cuma yang dirindukan itu berat.
1: Betul sekali Pak. Iya.
2: Iya.
1: Napa info kita?
2: Jadi
1: Pak?
2: Kita saya Naria masukkan Sakile ke kembali ke laptop kita literasi ini sebenarnya kan. Nah dia informasi-informasi,
0: banyak
2: informasi. Betul. Naria di HP, Naria di HP itu di YouTube.
1: Iya.
2: Padahal literasi ini kan pada umumnya ini kemampuan seseorang berpikir sebenarnya.
1: Iya.
2: Kemudian literasi di pendidikan itu kan ada jenjangnya. Kalau literasi umumnya di SD itu yang penting sudah bisa membaca, menulis. Tapi literasi pada umumnya itu bagaimana kita cara kita berpikir, mengevaluasi berita-berita itu secara kritis, sehingga ada yang beredar di YouTube kan di mana itu kita bisa memilih Eva Cintahai gitu, belum tentu orang cantik itu baik hatinya, dan belum tentu orang baik hatinya itu cantik kan begitu.
1: Betul.
2: Cuma saya tidak mau cerdas Mas Jojo dengan ibu Ningsih. Karena begini, ada penelitian di Inggris itu, di mahasiswa itu, orang cerdas itu katanya tinggi seksnya. Tapi belum tentu orang tinggi seksnya itu cerdas. Begitu katanya. Jadi begini, untuk kalau literasi pendidikan ini mungkin ada jenjangnya di pendidikan di sekolah kan, di perkuliahan. Tetapi literasi di digital ini sebenarnya yang berbahaya. Karena ini berkaitan dengan face to face dan kemasyarakatan, sehingga kecerdasan intelektual dalam memilih, memilah, mengevaluasi berita itu apakah betul atau tidak, kadang-kadang di YouTube itu banyak konten-konten yang sebenarnya itu hanya memberikan pelajaran dan banyak juga kebohongannya sedikit. Nah, sehingga anak-anak kita sekarang ini perlu ditempa sebenarnya literasinya itu sehingga bisa ini. Karena literasi seseorang itu seperti guru itu berat beban. Karena kenapa? Dia harus anak didiknya ini harus bisa baca, menulis dan mengevaluasi berpikir. Nah, itu sebenarnya Mas Tejo lebih kurangnya ya aku Merapi Ampu, Mangge Iswan Ri
1: Kavatuna
2: mundur diri. Tapi Ibu Ningsi, salam kenal.
1: Iya.
2: Eva kami nah hebat suara kami. Eva domi aku menauna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara to kailane tara no entende.
1: Entende.
0: Tara besi ya mangge.
1: Iya.
0: Dari apa anu Arnold?
1: Arnold. Iya ya. Rindu berat juga Arnold.
0: Rindu berat muni Arnold Bumi Sagu.
2: Bukan cuma lagi berat, memang sangat berat.
1: Lama tak jumpa.
2: Lama tuh. Saya kalau Jojo masuk, saya ingat Ningsih di belakang. Mbak Mulya.
0: Jadi hari ini alhamdulillah dipenuhi anu kerinduan kami.
1: Lah saulet terus sakide le. Makan suara terus
0: kide.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Mangi.
2: Hah?
0: Terima kasih Pak.
2: Ya, alhamdulillah karepa belo.
0: Do paria surano anu surada kori kantor dinas sosial.
2: Lupa.
0: Do paria.
2: Apa? Dalam sosial.
0: Nuan itu ya, nuan bedah rumah itu ya.
1: Bedah rumah.
2: Itulah, belum alangkah saya bingung juga. Sambulah mulai.

0: Rabimu Baras Sambula.
1: Rabim Sambula.
0: Iya, itu saya kan minta.
1: Dapur ini pekutan nanti Pak RT, berimai Pak RT.
0: Itu saya juga bingung ini. Masalahnya kan ya antara RT RW ini, ini kan mungkin ada informasi yang tidak jelas masuk di telinganya Pak Lurah kan.
1: Iya.
0: Semestinya Pak Lurah itu harus jemput bola.
1: Datang cek ini, di lapangan.
0: Iya, ini betulkah data ini? Iya kan?
1: Iya.
0: Jangan sampai data kebenaran ini memang benar, tapi dimanipulasi dengan perangkap desa yang di bawah ini.
1: Berarti harus anu, harus raperkuat literasimu itu.
0: Iya, di pendidikan itu berita-berita ada itu. Jangan sampai karena sekarang berita-berita sekarang ini sangat luar biasa dan merajalela. Jadi di
1: serangan kena berita.
0: Harus hati-hati ya. Kita masukkan ke kurikulum bagaimana yang dikatakan itu puas atau tidak, kebenarannya atau tidak. Tergantung dari kita menerima. Karena sekarang ini informasi sekarang dari media massa, media elektronik itu sudah merajalela. Iya kan? Tapi bukan berarti yang ada di media massa maupun di elektronik macam di radio ini belum tentu kan puas semua. Nah ini data, iya kan? Jadi kita mau melihat yang mana sebenarnya harus kita terima.
1: Iya. Evan itu pangan-pangan nih.
2: Dipilih,
1: dievaluasi.
0: Dievaluasi, baru kita mengambil kesimpulan bahwa di sini lah letaknya, iya kan? Nah kalau kita anak-anak mendidik itu ya kita mesti jangan cuma kesimpulan, berarti kita harus ambil maknanya. Makna di sini harus kita garis bawahi. Apa tujuan sebenarnya, ya kan, berita ini apakah bermanfaat atau tidak? Kalau tidak jangan diambil, ya kan, apalagi sekarang ini menghadapi informasi aplikasi digital apa semua kan itu sudah serba canggih. Canggih, walaupun saya api kulu-kulu ini, Pak Jojo dengan Yanis ya, sering menerima informasi, Bapak menerima hadiah, tapi BT-nya duluan. Ya, saya balas lagi, ya ambil saja Pak.
1: Alam muka komiu Pak.
2: Oke Pak.
0: Nah inilah, aduh narindung punya kuantik suaranya ini sini. Aduh, hanya ketemu juga
2: cita-cita
0: citaku. Kapan terdengar ini Inaningsi punya suara yang ada di sini?
2: Maka Yohi ya.
1: Mau agak sayohi, yang penting sudah tersalurkan anu kerinduan.
0: Iya kerinduan, yang penting Jojo terhibur. Kalau selalu berpikir Jojo mana aku lahir kadereng ini.
1: Siap.
0: Ini jaga kondisi. Apa kita ini sekarang ya artinya tidak segampang yang kita anehkan pikirkan kesehatan. Kesehatan ini kalau kita sudah mengalami sama dengan Jojo saya ini mengalami, tapi saya hindari itu AC. Saya hindari itu dipasangin karena dingin. Sudah darah sampai di rumah sakit, dokter bilang, tekanan ini akibat darah membeku. Tambah menghadapi yang lain, akhirnya membeku. Iya kan?
1: Akhirnya muraburi anu, muraburi tasi, dari kampung nelayan.
0: Alhamdulillah. Asal jangan sama-sama berenang di buaya.
2: Iya. Oke.
0: Iya. Apa saya selalu mencari informasi ini? Mana letaknya ini nang sini sekarang?
2: Sini karena saya di lorong Coto Maro sekarang.
0: Iya. Bendaranya air
2: Aduh. Kamu bayar ya nu? Tetangga kita Ahmad Yani.
0: Iya. Karena nih.
2: Iya.
0: Karena biasa. Kayak lenyap begitu saja.
2: Begitulah. Amin.
0: Jojo. Ya berarti kita bersemangat lagi masuk.
1: Alhamdulillah. Berapi doa. Berapi doa mau jadi permanen wae ngene.
0: Iya. Aku berapi doamu nih. Coba ditekel kembali lah.
1: Betul.
0: Supaya lebih bersemangat.
1: Ini kami hi. Oke.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, oke Rana ya.
1: Baik.
2: Nepopea menpahamir di MS wahi.
0: Iya, Rana.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold Bumi Sagu. Iya. Ledo Arnold Lenson.
2: Ledo.
1: Ane Arnold Lenson entan ini.
2: Iya. Mau Nerea masuk gitu Pak Amir DM.
1: Pak Amir, assalamualaikum.
2: Pak Amir.
1: Sampai subuh panas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Saya male.
1: Mbak Pak Amir. Ledo.
0: Ante Adin di Tomini.
2: Oh, Adin di Teluk Tomini.
1: Bung Adin Teluk Tomini.
2: Di Bengon
0: ah? Iya, di Pantai Timur.
1: Oh, yeah, Pantai Timur. Masa?
2: Rumah?
1: Rumah apa?
0: Ambesia.
2: Ambesia. Ambesia, ya.
1: Pusatnya ikan.
2: Tau Tajio kira itu? Tau Tajio itu?
0: Tialo.
2: Oh, Tialo.
1: Tialo. Oh,
2: bahasa Tialo.
0: Ketemu lagi dengan Ina Nings, dengar suaranya baru.
2: Alhamdulillah. Apa karebar itu, Le?
0: Alhamdulillah. Nasihat walaupun suara dana anu heya. Ya mengenai tentang literasi.
1: Dari membaca menjadi berdaya, manfaat literasi.
0: Ya, ya literasi. Memang dari membaca sampai
1: jadi. Ya bakal misauhi ya karena kami membaca jadi sanimiu. Nu apa? Nu apa sabana bau itu do mana dia gagari Teluk Tomini ini. Kan karena kami membaca itu kan membaca itu bisa aja tidak mesti harus membaca itu tapi mendapatkan informasi membaca juga. Membaca iya. Pikiran.
0: Kalau begitu apa cerita tentang literasi memang kalau untuk saya kan selain di pesisir orang aktivis anak juga kan.
1: Iya.
0: Dari tahun 2018 sampai saat ini, saya itu punya mimpi untuk membangun apa membuat perpustakaan desa, tempat bermain anak.
1: Bagian dari aktivis ini ya, bagian dari kepedulian aktivis anak.
0: Iya, sampai saat ini belum mendapatkan itu.
1: Apa kendalanya Le?
0: Kendalanya kita sudah coba ke pemerintah desa terkait desa dan juga kalau untuk LSM kita sudah dapat anak tapi belum mencukupi karena
1: di support kan juga ya, okay.
0: kita perlu lahannya karena kan tidak mungkin kita mau anak ke masyarakat tapi ya namanya mereka juga penyelan sendiri kita berharap dari ada sentuh dari pemerintah desa ataupun masyarakat terkait bisa memberikan lahan untuk jadikan itu apa perpustakaan atau permainan anak.
2: Yeah.
0: Yeah. Nah, sementara ini saya cuma buat di rumah saja untuk.
1: Itu langkah awal masih di rumah ya?
0: Iya langkah awal.
2: Iya kalau di rumah dapat dari juga anggarannya itu asal memenuhi syarat. Iya.
0: Iya kalau untuk itu anggarannya itu masih untuk sendiri karena kita sudah mencoba ke pemerintah desa. Nah, itu cuma selalu ya nanti kita coba tinjau lagi dan begitu seterusnya.
1: Aku yang payah mau tinjau lagi.
2: Sambula.
1: Aneh pangane Pak Arnold, labi mau sambula itu dia nu dipikirkan.
2: Menunggu.
0: Kita itu dari 2018.
2: Berarti jalan 9 kan, tahun.
0: Iya karena
1: sebelum gempa berarti. 2018 bulan apa leh?
2: Bulan berapa itu Pak?
0: 2018. Ya sebelum
2: gempa.
0: Terjadi gempa dan tsunami.
1: Nah itu nasaimo. Ya.
2: Nasaimo, iya.
0: Iya.
2: Sama dengan tahun pensiunku tanah itu le.
1: 18.
2: 1 Juli. Iya.
0: Alhamdulillah teman-teman aktivis istilahnya bergerak untuk bagaimana caranya mencari donas dari LSM teman-teman yang bisa anu kan.
2: Membantu.
1: Responnya anu orang tua bagi beri mbak dengan apa giat yang komio laksanakan ya.
0: Alhamdulillah kalau keluarga itu kan saya bergerak sama kakak saya sendiri sebagai kepala sekolah di sebuah TK di desa.
1: Oh, oke. Okay. Napa sangan anu itu? Napa suangan sangan nu? Napa sangan itu? Perpustakaan apa napa sangan namanya?
2: Permainan anak.
0: Kelompok belajar anak bersama di desa kesehatan.
1: Kelompok
2: belajar
0: anak bersama.
2: Kelompok belajar anak bersama.
0: Bersama, iya.
1: Kelompok. Bersama siapa? Bersama bupati, Ledo.
2: Sama kades, camat. Iya.
0: Jadi lantaran istilahnya kita sudah berjuang, akhirnya namanya kan teman-teman ada yang berkeluarga, ada yang sudah berpindah ke tempat yang lain. Akhirnya tinggal apa saya sendiri, saya dengan itu teman-teman berapa orang yang masih aktif. Walaupun mungkin tidak aktif yang anu, tapi anak-anak biasa kadang kadang bermain, membaca, walaupun bukunya yeah. masih adanya.
1: Iya. Sakuya itu ngana-ngana siakan wan kegiatan bersama anak itu.
2: Berapa jumlah murid?
0: Kalau dari tahun 2018 itu ya mungkin hampir sekitar 50-an. Cuman anak-anak yang di tahun 2018 itu kan nari-nari mulai berimu.
2: Saking lamanya.
0: Karena kita itu ini kita dari istilahnya usia anak 10. Dia sudah bisa membaca sampai dia SMA kita tampung.
2: Berarti masih banyak buta huruf barangkali ya.
1: Kalau sekarang beri mbak.
0: Kalau anak sekarang itu ya ada tapi tinggal beberapa orang. Sedangkan itu istilahnya dari anak-anak yang sudah belajar lalu ada juga yang kepeduliannya mereka untuk melihat adik-adik mereka yang sekarang.
1: Dian berdayakan juga dong sebagai anu pendamping Vesia ya?
0: Iya, karena lain kan ada melanjutkan kuliah, ada yang sudah menikah.
1: Iya. Raku yo, to nama dota mau berei mu rata gitu nama berei.
2: Iya, bukan adota, nah kamu sudah nikah.
0: Kita galakan itu maksudnya itu supaya menikah itu di usia yang harus
1: apa? Yang penting anu, yang penting cukup usianya.
2: Jangan usia dini.
0: Ya karena kita kan selalu menyampaikan jangan menikah di usia 18 tahun ke bawah. Harus menikah di atas 19 atau 21 tahun lah paling.
2: Berdampak pada keluarga nanti itu kalau tidak cukup umur.
0: Iya, betul sekali.
1: Mental
0: kalau
1: itu.
0: Kalau tidak ada pembelajaran soal itu remaja kita anu sekali kan.
1: Sakide-kide nusian.
2: Singgara
1: langsung nanjili. Pulangkan saja aku di ABC ya.
2: Iya, tidak seindah pacaran yang obere hai pak.
0: Betul. Makanya wah.
2: 180 derajat perbedaannya.
0: Waktu pacaran tak batu kaki. Kenapa kau sayang? Setelah menikah, kenapa kau terlihat jalan?
2: Di mana matamu?
1: Nah buruh iko, lihat kita mau batu itu.
2: Iya leh, nakana itu mak.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke dah.
1: Baiklah. Terima kasih informasinya leh. Makasih leh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawang pangane Pak Amir eh malam meso Pak Amir.
2: Pesuang Pak Amir.
1: Nah te tindisian kok pangane Iadin Anariamo.
2: Ariamo.
1: Mangepe. Apa jadi mangepe? Sarapan uvempoi. Ye.
0: Sarapan uvempoi. Da uvempoi.
2: Ala poi pale.
0: Ya, gue ku coto mo barang ni.
2: Alamat ri coto.
1: Damo ane hari banuai ini kita mangane coto.
0: Tadi ku ngene itu. Da mau kita ini.
2: Iya. Napa karema ritu le?
0: Dari Babel. Alhamdulillah. Satu kesyukuran ini tadi malam subuh saya dengar
1: hujan.
0: Gemuruh pun kur dulu.
2: Guntur dulu.
0: Iya, guntur. Tapi pemaruh udah.
2: Iya.
0: Jadi satu sholat subuh saya lihat penalaan dah. Wah, mau dampu. Sampai naik.
2: Udah naik. Angkara itu sakit deh Pak Amir.
0: Iya ada sedikit. Iya, narinya sakit deh ya.
1: Pangane ya kuri Dewi Sartika. Nagrenteks anu sakit cekodi.
0: Iya sakit.
2: Nagaveo.
0: Milamaru begitu juga ini di pinggir jalan.
1: Iya.
0: Tidak hujan tidak membasahi bumi.
2: Hanya membasahi diriku.
1: Paling tidak nariya mesti kira udah.
0: Iya. Tapi perlu kita syukur lah.
1: Ya kita bersyukur ya.
2: Syukur iya.
0: Bahwa cuaca ini tidak terlalu panas toh.
2: Iya. Bersahabat.
0: Syukur kita. Iya, bersahabat lah. Iya, jadi Wempoi. Saya sebelum lanjut ini menjelang hari bakti dulu ya, selamat Komio. Berapa hari lagi?
2: Iya.
0: 3x24 jam lah kalau tidak salah.
2: Iya, kurang lebih.
0: Iya, jadi yang ke-81. Mudah-mudahan RRI dari zaman ke zaman
3: orde ke orde ya, karena RRI ini memang sangat besar andilnya dalam kemerdekaan Republik Bung Jojo, ini semua tahu. Jadi kita mudah-mudahan kepemimpinan dari atas sampai bawah ini betul-betul
1: amin, ya Rabbi,
3: menjiwai, menjiwai keberadaan RRI dan statusnya sekarang. Karena beda yang dulu. Ya, dulu ada yang bilang corongnya pemerintah, ada ini, ada itu. Kalau sekarang dia berdiri sendiri, milik publik, milik negara, berarti milik rakyat. Jadi itu barangkali semua sudah paham. Karena mungkin masih ada juga insan-insan RRI itu belum bisa menerima keadaan ini, masih aku seperti yang dulu. Cepat tahu ya, Bung Jojo masih seperti yang dulu. Nah, ini yang perlu di apakah reformasi atau apa namanya, ini perlu ada perubahan ke titik tujuan yang betul-betul yang diinginkan sesuai aturan yang ada. Karena saya selalu berpikir dari dulu itu waktu kita pulang dari jam sinas itu berpikir, kenapa sekarang ini berubah, bukan berubah atau seperti apa? Ada salah satu kita dulu RRI saya sampaikan, kenapa tidak adakah SDM ini yang dilahirkan oleh RRI ini bisa menjadi pucuk tertinggi di RRI ini? Saya akan tetap bertanya itu, kenapa tidak? Karena saya lihat kemarin itu, ya mungkin hanya pandangan saya, ya ada barter dari dinas kementerian ini, dari sini. Saya berharap besok-besok ini direktur Radio Republik Indonesia itu bisa menyiar, turun ke daerah juga dia. Menyiar dia. Kalau dia dari basic itu. Sama dengan kebidang. General itu pasti bisa menembak. Dia jadi panglima pasti dia bisa menembak, pasti bintang 4. Dari itu dia, dari dia sendiri. Bukan dari orang lain. Ya bukan dari pihak lain. Ada mungkin permintaan-permintaan supaya betul-betul independensi RRI ini ke depan terjaga dengan baik. Padahal apanya juga SD di RRI ini ada. Kalau kita lihat di Litbang itu, RRI banyak kok. Nah, kue le dokumen botol le. Saya tidak tahu. Kemarin itu dari Pak Parni Hadi itu memang dia dari wartawan ya, wartawan senior. Pindahan ke siapa sampai berapa direkturin saya sudah tidak tahu dari mana mereka. Memang ke mantan penyiar. Dia memang dari bawah sampai ke pucuk ke atas. Idealnya pemimpin itu dia dari bawah. Kalau TNI itu kalau bisa dari prajurit bisa jadi bintang 4 supaya dia tahu betul lika-liku bagaimana kesatuannya itu. Saya pernah di sini, bahkan saya pernah ditembak misalnya. Begitu dia.
1: Dari memesora ke peluru yang itu di senjata.
3: Iya kan begitu Pak. Jangan saya cuma lihat, oh saya tahu semua merek senjata, saya tahu semua merek peluru, tapi mungkin saya tidak tahu memakai. Menembak tepat sasaran tidak? Mungkin kalau menembak bisa ya, tapi agak pepogu agak rasanya. Jadi ini barangkali saya tetap itu sebagai masyarakat menginginkan itu. Dan apa ruginya kalau dari kalangan kita sendiri? Di sanalah sumber daya di tempat terus. Kenapa tidak dari penyiar bawah dia bisa jadi direktur? Kalau memadai umurnya apa semua, tidak banyak kok, ada kan. Jadi saya kira itu untuk RRI ya, menjelang RRI 81 tahun. Dan dua keadaan kita sekarang ini. Tadi kami bilang bagaimana dari membaca.
1: Menjadi berdaya.
3: Ya, ini Ustaz Jojo ini tahu. Perintah ini kita yang baca lah.
1: Ikra.
3: Itu Ustaz pasti tahu itu. Baca.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Pasti bisa pandai. Iya, ini kan sudah perintah ini. Iya. Ayat pertama turun, bacalah. Arasangi, supaya kita ketahui. Yeah. Nah ini, bagaimana kita kalau mau bahasa tidak tahu huruf pun.
1: Nah, itu lagi.
3: Nah, itu lagi. Belajarlah. Jadi memang dulu pernah ada itu saya dengar. Tes masuk apalah kalau dia muslim pandai mengaji. Baca. Tidak juga hafal 30 juz tidak lah, yang penting bisa baca.
2: Tahu membaca.
3: Iya. Begitu disodorkan ini ngapa sih?
2: Oh,
3: lesa nih. Muslim bagaimana?
2: Dipertanyakan.
3: Untuk untuk memberantas buta huruf Al-Quran.
2: Iya.
3: Nah, dulu galak itu di timbukan TPA-TPA itu Taman Pengajian Al-Quran itu dari sejak dini itu. Tapi dong misalnya aku dari apa TPA Al-Quran ya nah, ini memang TPA pembuang akhir sampah. Iya. Jadi saya kira ini barangkali perlu seperti apa kita. Tapi yang paling itu nih kemarin benar atau tidak itu ada menteri bilang guru itu beban negara. Allahu Akbar. Kiamat dunia. Iya. Ada pernah kali kamu dengar itu?
2: Iya, pernah dengar.
3: Beban negara. Pertanyaan saya gurunya guru honorer ini honornya 300.000 beban dari mana dibanding kami ratusan puluhan juta miliaran?
2: Iya.
3: Nah, ini perlu diperbaiki.
1: Naria au nunggulo paling non tarima gaji.
3: Iya, kasihan. Itu tadi ya. Kalau kita di agama Islam sudah ayat pertama itu baca, berarti kita harus belajar. Siapa kita mau belajar sama siapa? Tentu sama guru.
2: Iya, betul.
3: Hiroshima, bom meledak di Hiroshima. Saya pernah baca itu tahun berapa. Nah. Caesarnya bertanya, bukan jenderal dia tanya, masih ada guru yang hidup?
2: Iya.
3: Saking dijunjung tingginya itu guru, Pak.
1: Semangat.
3: Jadi jangan kami, iya. Jangan kami anggap sebelah mata guru hilang.
2: Iya, iya.
3: Tadi lalu, kita tidak pandai membaca karena
2: guru.
3: Guru.
2: Iya.
3: Oh, tapi jangan juga kalau misalnya guru santawa atau guru apa sih, Pak?
1: Aneh panggil almarhum Hir Rahman guru karate.
3: jadi saya kira ini leh. Ada sunnatullah kita ya, Pak Jojo Ustaz. Saya tidak, aku nasta cuma dengar kau bilang ceramah. Dudukkan sesuatu pada tempat. Pak, kalau bukan tempatnya, Pak.
2: Salah, rusak.
3: Barang mati, iya, rusak.
2: Iya.
3: Rusak dia.
2: Betul.
1: Serahkan pada ahlinya.
2: Serahkan kepada ahlinya.
3: Iya. Dari awal. Contoh saja ini. Pasti orang lihat sama. Maut ada darat halus, darat kasar. Di kafe mordi darat dasar yang halus, alema pudu pura, alema dol pura. Bukan ini sunnatullah ini, Pak. Itu yang saya bilang tadi. Direktur Radio Republik Indonesia ini ke depan mana Ibu Dewas itu? Siapa penasaran nak apa Ibu?
2: Ibu Nining.
3: Ibu Nining itu.
2: Nining.
3: Berkali-kali saya sampaikan setiap saya ketemu kan Ibu Dewas lewat santan.
2: Iya.
3: Kalau beliau itu dari penyiar juga kalau tidak salah ya.
1: Penyiar. Iya. Dari siaran beliau.
3: Dari siaran. Kenapa ini barang? Karena bukan era lalu. Era lalu RRI itu corong pemerintah, jadi unsur pemerintah bisa semua duduk di situ.
2: Iya.
3: Barangkali kursi rusak, duduk komisi.
1: Asal nemo satu kadera tiga orang.
3: Nama kamu nih. Nah, dia kan era bisa tiga orang itu. Nah saya.
2: Iya.
3: Semua satu setel kursi itu pasti 321.
2: Betul sekali.
3: Waalaikumsalam. Aduh, ada tamu.
1: Iya. Baik, Pak Amir. Terima kasih.
3: Tidak. Sedikit lagi ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, bahwa Umid Boy hari ini sangat baik.
2: Ya.
3: Kalau dari ditunjuk dari sisi kuliner.
2: Iya.
3: Ya. Itu ada pertanyaan, kenapa ya itu? Warung kan ya? rumah makan kayaknya itu. Iya. Nah, inilah perlu mungkin dievaluasi.
1: Rumah rakyat.
3: Sepuluh, bukan sah. Ya, rumah rakyat. Indonesia. Kan dulu waktu perubahan itu, iya, kita di jam Cina sudah ada dialog apa itu. Mm. Katanya RW ini tempatnya rakyat bersuara.
2: Betul.
3: Komunitas itu penyerang uli, rumah-rumah rakyat ini, RRI, iya, tempatnya bersuara, iya, menyampaikan suara-suara yang tidak bersuara. Tapi Pak Domur ini apa itu?
2: Iya.
3: Tapi siangnya naik Domo.
1: Insya Allah.
2: Insya Allah.
3: Ah, kalau ada kendala, ada apa, macam kemarin saya dengar anggaran dikurangi, ya. Sebelum efisiensi ini, RRI sudah efisiensi ada penyanggaran, Pak. Saya tahu itu, karena saya pernah dengar. Sebelum Presiden Prabowo efisiensi, RRI sudah efisiensi anggarannya. Dari berapa per satir itu, ya. Ini ada apa? Apa sebenarnya? Ini yang perlu, ya. Saya sudah minta lalu itu sama Pak Pardi Hadi. Di Madam Bapura itu. Disetarakan dengan TNI ini, Tentara Republik Indonesia ini, RRI. Yeah, yeah. Dia punya panah guntu, dia punya senjata, RRI punya suara.
2: Betul.
3: Yeah. Bukan main, salah satu modal besar kemerdekaan kita, RRI punya suara, didengar di seluruh dunia. Kalau tentara mungkin cuma sama dia, bahwa Indonesia masih ada. Ini kan, apa tidak ada yang ingat ini? Inilah insan-insan RRI ini perlu. Bukan ditatar, tapi bacalah itu barang.
2: Iya, iya.
3: Bahwa keberadaan RRI ini sangat luar biasa mulianya dan besar tanggung jawab.
2: Baca sejarahnya. Iya.
3: Jangan kau menganggap, deh. Iya. Jangan kau menganggap kami pegawai RRI ini pegawai seperti apa saja. Tidak. Saya hormati sekali. Iya, betul, Pak.
2: Betul.
3: Ibu Nensi.
2: Iya, nakana, Pak.
3: Iya. Ini tidak boleh. Belum lagi kekayaan. Aset RRI dari 90 stasiun ke 96.
2: Iya.
3: Berapa nilai? Berapa triliun nilai aset RRI? Jangan kau pandang yang RRI. Kalau ada pandang yang RRI, marau ya.
2: Pak Amir depan. Oke, Pak Amir.
1: Hai, Pak Amir.
2: Waktu. Hey,
1: jam 10:10 Indonesia Raya kami.
3: Oke, iya. Tetap merdeka. Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Made. Satu menit, Pak Made.
2: Satu menit, Pak Made. Rindu berat semua ini.
1: Bang, Pak Made.
2: Halo.
1: Halo, selamat. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Made.
4: Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Satu menit, Pak Made. Di ujung sekali sudah ini.
4: Iya.
1: Satu menit.
2: Di ujung sekali sudah. Satu menit waktu. Iya,
4: ya, saya cuma mengucapkan selamat hari radio saja, Bang.
1: Iya, oke, okay, terima kasih, Pak Made.
4: Salam sehat ya.
2: Iya, Pak
4: Amir, maju terus, Pak Amir, Pak Arno. Saya monitor semua dari tadi memasuk, sudah beliau yang mewakili saya.
2: Prinsip sama. Terima kasih, Pak Made. Iya.
4: Terutama ini buat Ibu Ningsih, ini luar biasa. Saya pikir ini, aduh,
2: sudah
4: dari mana ini vokalnya luar biasa.
2: Terima
4: saya
2: kasih.
4: Mengingatkan, iya. Iya, tahu tiba-tiba ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ibu Ningsih muncul di studio. Oke, Bang Jojo, Ibu Ningsih.
2: Yeah.
4: Selamat ya.
1: Yeah. Terima kasih, Pak Made.
4: Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah, karena kita ini Tin 10 mengepe Indonesia Raya, pada itu Tin 10 muni ini kita bergabung ante Bintang Radio Indonesia. Karena ini hari kedua, kemarin hari pertama, kedua. Hari kedua ini.
2: Jadi, hari anu pertama penilaian.
1: Kemarin ini. Audisi ya.
2: Audisi. Hari ini sudah apa? Sudah langsung.
1: Apa sudah masuk babak selanjutnya atau bagaimana?
2: Iya.
1: Apalagi ini anu kugagri apa?
2: Oh, tidak, di malam hari dibuat ya? Hanya pagi.
1: Pagi.
2: Oh, ya nanti datang
1: sampai
2: nonton.
1: Sampai sore kemarin.
2: Sampai hari ini sampai jam berapa hari ini?
1: Aku sanis aku peserta wae. Yang
2: ada
1: jelas.
2: Ada berapa peserta kah? 20?
1: Oh, nade ya?
2: Oh, nade ya.
1: Kan kemarin masih audisi.
2: Oh, iya. Jadi hasil audisi itu berapa
1: hasil
2: puluh
1: orang
2: yang
1: hasil audisi itu diseleksi lagi toh?
2: Seleksi lagi hari ini untuk masuk ke babak selanjutnya ya.
1: Jadi sampai sebesar aku pura mempelakana kamu.
2: Nasawulen torami ule mempelakana mau kami.
1: Iya. Insyaallah.
2: Insyaallah ketemu lagi di lain hari, di lain
1: jadi, hari. Jadi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam.

0: Estos bailes, mari, apa nih undek kita segi yang baca gai? Membuat piara, isi ma bom tani nade. Ibena cara na bade? Songo masalah lo kepake tembah serta motor deh. Batuana ane bahasa toke likomi ane topu likomi, mau likomi ane komi topu torai ya motorai komi, ane komi topu tarai ya motorai komi, komi topu ado ya mau ado komi deh.
1: Ane komi topu ija ya, mau ija.
0: Kagua muna
2: tu mau persiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh.
0: Manggale lo bahasa tahun dinjani tetep. Ketua muna ne maya menjadi tukai. Buah maga tevai kule.
2: Kamai kita gaya tempat sanggar ningani
0: bahasa tukai ini. Bahasa untuk tua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi. Wah mule.

Sampai subuh salam aku pura-pura temotalinga program Ampere Palu. Sampai lupa kita segera bergabung dengan rekan-rekan kami ada di studio Karebata untuk mengikuti jalannya Bintang Radio Indonesia RRI Palu. Selanjutnya kita langsung bergabung dengan rekan-rekan di Karebata.

0: Matiri.
1: ID.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dan akan menjadi bintang yang sesungguhnya begitu ya.
0: Luar biasa sekali. Dan apa kabar kamu hari ini? Cantik sekali kamu.
1: Au.
0: Jadi kamu tuh malu-malu gitu.
1: Tapi alhamdulillah hari ini hujan ya.
0: Benar.
1: Jadi cuacanya bagus, bisa mendukung juga. Suasana hari ini mudah-mudahan suaranya teman-teman juga. Tahun 2026 masih bersama saya Nadila
0: dan saya Erwino yang akan menemani Anda semua tentunya, dan pastinya kita akan menyapa dulu untuk seluruh peserta Bintang Radio, peserta wanita ya, kategori ya, wanita di Bintang Radio 2026 ini. Apa kabar semuanya, sehat? Udah siap? Siap ya.
1: Kalau kamu yang tanya kayaknya semuanya jawab ya.
0: Oh, enggak, sama aja. Jangan mulai mancing.
1: Iya. Oke. Kakak-kakak jurinya juga masih sama seperti kemarin ya. Yang berubah hanya kostum.
0: Betul.
1: Ya. Wajah lebih semua ya.
0: Oke, kita sapa dulu untuk ketiga dewan juri kita. Ada Kakak Mika, selamat pagi.
1: Pagi, Kakak. Dipanggilnya Kakak ya. Hari ini kelihatan lebih muda loh. Kayaknya tidurnya cukup ya semalam ya. Oh, mati lampu.
0: Mati lampu. Oke, selanjutnya kita sampai juga Kakak Aldin sudah hadir bersama kita di sini. Makin keren ya, makin hari makin keren.
1: Iya. Oke. Lalu ada Kakak Wahode Rina Mustiga, selamat pagi Kakak Rina. Gimana kabarnya Kakak Rina? Oh, ceria-ceria, sesuai warna orange ya.
0: Oke. Kita menyapa juga untuk semua teman-teman panitia Bintang Radio Indonesia 2026. Luar biasa sekali untuk hari ini.
1: Gimana teman-teman panitia? Semangat? Semangat. Oke. Dan kita juga menyapa untuk pendengar Pro 2 dan juga Pro 4 yang lagi mendengarkan kita melalui 105 FM dan juga
0: di kanal YouTube kita di RRI Palu.
1: Oke.
0: Oke, apa ini?
1: Oke. Oke. Curi, mohon tenang ya. Oke. Sebelum kita memulai untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk kategori wanita hari ini, kemarin kita juga sudah bacakan. Kakak jurinya juga masih sama, tapi tata tertibnya akan kami bacakan kembali untuk mengingatkan kembali dan untuk kita taati bersama.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan kami meminta untuk kerjasamanya untuk supporternya ya. Jadi biasanya finalisnya aman-aman wae, supporternya yang kayaknya agak barbar gitu ya.
0: Saking antusiasnya gitu kan, dan berharap bahwa andalannya ini bisa menang kayak yeah. Gitu Najwa.
1: Kayak kalau bahasanya terlalu war-war ngon ya. Oke. Kita bacakan tata tertib untuk pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2020 di Palu. Yang pertama, para penonton ataupun yang tampil membawa lagu. Yang kedua, tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat peserta akan memulai menyanyi dan setelah telah menyelesaikan dua lagu berturut-turut. Lalu, pengambilan gambar atau foto yang menggunakan lampu blitz hanya diperbolehkan sesaat sebelum peserta membawakan lagu dan sesudah selesai membawakan lagu. Dan penonton diharapkan mengikuti jalannya lomba dengan tenang, tertib, dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tata tertib khusus. Setiap peserta diharuskan tampil dengan memakai tanda nomor undian yang telah tampil dengan batas pemanggilan 3 kali berturut-turut. Jika pada panggilan ketiga tidak tampil, maka peserta
3: Sudah siapkah semuanya?
4: Bagaimana semuanya? Sudah siap?
3: Oke. Tapi sebelum kita mulai nih, Nadila, untuk pesertanya kita bakalan cek sound kembali dulu nih.
4: Oh iya, betul. Lupa lagi aku.
3: Benar kan? Kita kan saling mengingatkan.
4: Iya, iya betul. Kita kan begitu ya. Berapa kali kita akan saling mengingatkan dalam hidup ini? Asik, pamungkas sekali.
3: Oke, kita langsung saja mengundang untuk Kakak Mika hadir.
4: Kakak Mika?
3: Iya, tengah-tengah kita.
4: Kakak Aldi.
3: Oh, Kakak Aldi. Kakak Mika.
4: Kakak Rina. Oh, Kakak Mika.
3: Oke. Kakak Mika yang terhadir bersama kita di atas panggung untuk sama-sama cek sound terlebih dahulu.
4: Kakak Mika ini mirip Kakak Rosa ya?
3: Iya. Benar.
4: Halo, Kak Mika.
3: Oke, cantik sekali hari ini.
4: Ternyata kalau dilihat dari dekat, ternyata lebih muda loh.
3: Jadinya kayak abang ade ya.
5: Aduh, perasaan jadi 17 tahun saya.
4: Iya.
3: Oke, kalau gitu tidak usah lama-lama. Ini bakalan cek sound dengan lagu apa nih, Kakak Mika?
5: Sesuai usia.
3: Oh, sesuai usia, apa itu?
4: Tulus. Oh, beda. Oh, iya. Beda. Oh, beda.
3: Yuni Sara.
5: Jauh, ya Yuni Sara boleh. Ya, saya kayak sezaman dia ya, seumuran dia. Cuman dia langsing, saya langsung.
3: Tapi sama cantiknya.
5: Oh ya, terima kasih. Aduh, kalian ini memang betul-betul bikin saya besar kepala ya.
4: Oke, saya nyanyi.
5: Kita kan orang Palu, suka batende.
4: Cocok.
5: Ya, oke.
3: Oke.
4: Silakan, Kakak Mika.
3: Sudah siap?
5: Iya. Ini gara-gara ketua panitia ini dan dan
3: memuji ya.
5: Iya, luar biasa mereka ya bikinnya, kerjain saya hari ini ya. Saya rasa seperti dikerjain ini. Kayak nenek-nenek tahun 80-an yang juara tahun 80-an disuruh nyanyi di 2020-an ya. Luar biasa. Okay. Tapi adik-adik hari ini ya saya mau bilang tetap semangat ya. Bahwa Anda semua hari ini benar-benar akan jadi orang hebat nantinya ya. Berjuang ya.
3: Oke, kalau gitu kita enggak usah berlama-lama lagi. Ini dia check sound dan juga sekaligus performance bisa dibilang ya dari K

0: 70% itu dari vote dan 70% dari penilaian dewan juri. Dan spesialnya juga
1: karena hari ini itu adalah pengumuman pemenang untuk kategori putra dan juga kategori putri. Jadi pastiin untuk selalu pantengin di channel YouTube RRI Palu, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk saksikan di aplikasi RRI Digital.
0: Dan harus hadir juga sih sebentar ya, biar menyaksikan langsung penyerahan hadiah, pengumuman dan juga penyerahan hadiah.
1: Oh iya, satu lagi Nadila, mungkin yang lagi sementara mendengarkan dan lagi ada di sekitaran Kartini, boleh dong mampir ke halaman LPP RRI Palu, karena Bintang Radio ini adalah rangkaian dari acara dari RRI Fest 2026.
0: Betul.
1: Dan banyak sekali tenan-tenan UMKM, ada makanan, ada minuman, aksesoris, bahkan yang suka sama kartu Pokemon. Ada sampai jutaan dijual di luar.
0: Wow.
1: Keren dong.
0: Luar biasa, yang saya tahu cuma alpukat kocok ya.
1: Kamu sukanya yang alpukat ya.
0: Oke. Okay. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke nomor peserta yang pertama ya.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Semuanya kita mulai, sudah siap? Oke.
1: Okay.
0: Baik, ini dia finalis Bintang Radio Indonesia tahun 2020.

0: Siti Clara Claudia. Halo, selamat pagi.
1: Oke.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Sehat. Ya,
1: semangat. Kayaknya mirip Itgitafnya Paul deh.
0: Betul.
1: Rambutnya juga ala-ala lucu-lucu gitu ya. Oke. Sebentar ya.
0: Benar.
1: Masalah itu memang selalu ada sayang ya. Namanya juga kehidupan kan.
0: Oke. Okay. Karena kamu akan menjadi bintang seperti di rambut kamu ada bintangnya. Kayaknya udah siap jadi bintang ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah.
1: Oh ya, mic-nya coba dicek dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Kita kenalan dulu.
0: Kenalan dulu, benar.
1: Nih. Kamu mau kenalan atau mau duduk?
0: Kenalan dulu. Kenalan.
1: Oke,
0: Cindy kelas berapa?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11, sekolah di mana?
2: Sekolah dari SMK Negeri 3.
0: SMK Negeri 3, luar biasa. Kamu dari kapan sih suka nyanyi?
2: Dari kecil.
0: Dari kecil umur berapa itu? Pas lahir langsung
2: nyanyi-nyanyi. Karena kebetulan juga saudara-saudara, kakak-kakak juga itu suka nyanyi.
0: Oke, berarti papa mama juga suka nyanyi?
2: Kalau papa mama itu enggak terlalu.
0: Oke.
1: Cek ada Nadila di sini.
0: Oh, Nadila, sorry. Maaf Nadila, saya sempat melupakan kamu
1: sejenak. Kemarin sejenak. Kamu puji-puji saya ya. Oke, baik.
0: Oke. Okay. Gimana Cindy, sudah siap?
2: Siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Oke, itu dia penampilan dari peserta dengan nomor tampil 1.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng.

0: Selamat pagi. Masih di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Luar biasa sekali Nadila, kalau kemarin kita udah melihat 31 peserta pria.
1: Betul, iya.
0: Dan sekarang kita akan melihat peserta wanita.
1: Okay, ada 29 peserta wanita yang akan menunjukkan bakatnya dan akan menjadi bintang yang sesungguhnya begitu ya.
0: Luar biasa sekali. Dan apa kabar kamu hari ini? Cantik sekali kamu. Bibir kamu tuh merahnya tuh bikin mendung malu-malu gitu.
1: Tapi alhamdulillah hari ini hujan ya.
0: Benar.
1: Jadi cuacanya bagus, bisa mendukung juga suasana hari ini. Mudah-mudahan suaranya teman-teman juga totalitas begitu.
0: Betul.
1: Okay. Dan kita masih di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Masih bersama saya Nadila.
0: Dan saya Erwino yang akan menemani Anda semua tentunya. Dan pastinya kita akan menyapa dulu untuk seluruh peserta Bintang Radio, peserta wanita ya, kategori ya, wanita di Bintang Radio 2026 ini. Apa kabar semuanya, sehat? Udah siap? Siap ya.
1: Kalau kamu yang tanya kayaknya semuanya jawab ya.
0: Oh, enggak, sama aja. Jangan mulai mancing.
1: Iya. Kakak-kakak jurinya juga masih sama seperti kemarin ya. Yang berubah hanya kostum.
0: Betul.
1: Ya. Wajah masih sama ya.
0: Okay, kita sapa dulu untuk ketiga dewan juri kita. Ada Kakak Mika, selamat pagi.
1: Pagi Kakak. Dipanggilnya Kakak ya. Hari ini kelihatan lebih muda loh. Kayaknya tidurnya cukup ya semalam ya. Oh, mati lampu.
0: Okay, selanjutnya kita sapa juga Kakak Aldi yang sudah hadir bersama kita di sini. Makin keren ya, makin hari makin keren.
1: Iya, okay. Lalu ada Kakak Waode Rina Mustika, selamat pagi Kakak Rina. Gimana kabarnya Kakak Rina? Oh, cerah-ceria, sesuai warna orange ya.
0: Okay. Kita menyapa juga untuk semua teman-teman panitia Bintang Radio Indonesia 2026. Luar biasa sekali untuk hari ini.
1: Gimana teman-teman panitia? Semangat? Semangat. Okay. Dan kita juga menyapa untuk pendengar Pro 2 dan juga Pro 4 yang lagi mendengarkan kita melalui 105 FM dan juga
0: di kanal YouTube kita di RRI Palu.
1: Okay.
0: Oke, apa ini?
1: Okay. Juri, mohon tenang ya. Okay, sebelum kita memulai untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk kategori wanita hari ini, SK-nya kemarin kita juga sudah bacakan.
0: Benar.
1: Dan kakak jurinya juga masih sama, tapi tata tertibnya akan kami bacakan kembali untuk mengingatkan kembali dan untuk kita taati bersama.
0: Benar.
1: Okay. Dan kami meminta untuk kerjasamanya untuk supporternya ya. Jadi biasanya finalisnya aman-aman wae, supporternya yang kayaknya agak barbar gitu ya.
0: Saking antusiasnya gitu kan, dan berharap bahwa andalannya ini bisa menang kayak gitu Nadila.
1: Kayak kalau bahasanya terlalu war-war ngon ya. Okay. Kita bacakan tata tertib untuk pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Palu. Yang pertama, para penonton, hadirin atau penggembira tidak diperkenankan membunyikan alat apapun saat peserta sedang tampil membawakan lagu. Yang kedua, tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat peserta akan memulai menyanyi dan setelah mengikuti jalannya lomba dengan tenang, tertib dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tata tertib khusus. Setiap peserta diharuskan tampil dengan memakai tanda nomor undian yang telah disiapkan panitia, dan peserta diundang tampil dengan batas pemanggilan 3 kali berturut-turut. Jika pada panggilan ketiga tidak tampil, maka peserta tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau gugur.
0: Oke. Masih ada lagi kakak, masih panjang sepertinya ya, kerja. Okay,
1: selanjutnya, setiap peserta tidak dibenarkan berhubungan dengan dewan juri. Lalu pengulangan lagu hanya bisa dilakukan atas persetujuan dewan juri atau ketika lampu padam dan kesalahan teknis lainnya.
0: Cek sound dengan lagu apa nih Kakak Mika?
2: Sesuai usia.
0: Oh, sesuai usia, apa itu?
2: Tulus.
1: Oh beda. Oh iya. Beda. Oh beda.
0: Yunisara.
2: Jauh ya Yunisara. Oh, boleh. Ya saya kayak sezaman dia ya, seumuran dia.
0: Okay.
2: Cuman dia langsing. Saya langsung.
0: Tapi sama cantiknya.
2: Oh ya, terima kasih. Aduh, kalian ini memang betul-betul bikin saya besar kepala ya.
1: Oke, saya nyanyi lagi.
2: Orang Palu suka buat tende.
1: Cocok, cocok. Iya. Oke.
0: Oke. Akan
1: silakan Kakak Wika.
2: Siap? Ah, iya. Ini gara-gara ketua panitia ini dan dan
0: memuji, ya?
2: Memuji, iya, luar biasa mereka ya bikinnya, kerjain saya hari ini ya. Saya rasa seperti dikerjain ini. Kayak nenek-nenek tahun 80-an yang juara tahun 80-an disuruh nyanyi di 2020-an ya. Luar biasa. Okay. Tapi adik-adik hari ini ya, apa ya, saya mau bilang tetap semangat ya, bahwa Anda semua hari ini benar-benar akan jadi orang hebat nantinya ya. Amin. Berjuang ya.
0: Oke, okay, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia check sound dan juga sekaligus performance bisa dibilang ya, dari Kakak
1: Mega Tompira.

0: terima kasih.
1: Padahal pengennya full. Oh,
0: sampai selesai loh pengennya padahal.
1: Kak Karina sebentar ya. Oh, Wanitiro.
0: Kak Karina katanya nanti penutup.
1: Pas sudah selesai.
0: Special performance. Oke deh, tapi sebelumnya kita juga pengen mengucapkan terima kasih mungkin untuk sponsor kita ada dari Walhi,
1: iya.
0: Kemudian ada Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah.
1: Ada Bening's Clinic.
0: Betul.
1: Dan juga ada Rumah Makan Darisa.
0: Dan ada Millennium Gym dan juga Millennium Waterpark.
1: Kalau mau berenang, maksudnya nge-gym dulu terus berenang ya.
0: Ah itu asik deh kayaknya,
1: boleh
0: deh ya.
1: Oke,
0: kayaknya gak usah berlama-lama lagi Nadila,
1: iya.
0: Karena sepertinya teman-teman kita juga udah pada siap untuk tampil.
1: Kita ingatkan untuk vote peserta kesukaan atau kesayangan kamu hari ini masih dibuka sampai nanti di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, jadi vote sebanyak-banyaknya ya.
0: Benar.
1: Karena 30% itu dari vote dan 70% dari penilaian dewan juri. Dan spesialnya juga
0: karena hari ini itu adalah pengumuman pemenang untuk kategori putra dan juga kategori putri. Jadi pastiin untuk selalu pantengin di channel YouTube RRI Palu. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk saksikan di aplikasi RRI Digital.
1: Dan harus hadir juga sih sebentar ya.
0: Benar.
1: Biar menyaksikan langsung penyerahan hadiah, pengumuman dan juga penyerahan hadiah.
0: Oh iya, satu lagi Nadila.
1: Apa
0: mungkin
1: tuh?
0: Yang lagi sementara mendengarkan dan lagi ada di sekitaran Kartini, boleh dong mampir ke halaman LPP RRI Palu. Karena Bintang Radio ini adalah rangkaian dari acara dari RRI Fest 2026.
1: Betul.
0: Dan banyak sekali tenan-tenan UMKM, ada makanan, ada minuman, aksesoris, bahkan yang suka sama kartu Pokemon.
1: Oh, nah,
0: ada sampai jutaan dijual di luar.
1: Wow.
0: Keren tuh.
1: Luar biasa. Yang saya tahu cuma alpukat kocok ya.
0: Oh, kamu sukanya yang alpukat ya.
1: Oke. Baiklah kalau gitu kita langsung saja ke nomor peserta yang pertama ya.
0: Oke.
1: Semuanya kita mulai, sudah siap? Oke. Baik, ini dia finalis Bintang Radio Indonesia
0: tahun 2026.
2: Nomor tampil 01, atas nama Cindy Clara Kalunia, dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Oke, itu dia penampilan dan
1: lagi pembuka yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Tapi kami akan break sejenak ya.
0: Jadi dan jangan kemana-mana, tetap di Bintang Radio Indonesia tahun 2020.
2: Masih di RRI Fest 2026.
0: Tentu saja, wah,
3: semangatnya
0: luar biasa sekali.
3: Semangat sekali malam ini. Mungkin kalau tadi lemes karena memang panas ya.
0: Benar, tadi itu kan cahaya, tapi sepertinya yang tadi tampil 5 peserta juga bagus-bagus semua.
3: Luar biasa mereka.
0: Benar.
3: Jadi dan sebenarnya juri ini ada bingung nantinya.
0: Benar.
3: Untuk memilih siapa sih sebenarnya yang akan menjadi pemenang, karena semuanya tadi presentnya bagus-bagus sekali ya.
0: Betul, dan kita juga tidak lupa untuk menyapa dulu para sponsor kita di malam hari ini. Ada dari Kalbe, ada dari Maniora, kemudian
3: Sanggar Seni Kalama, dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Palu.
0: Beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada sponsor kita.
3: Oke, jadi ini sponsor yang memang benar-benar menjadi sponsor utama dalam kegiatan Lomba Tari Kreasi Nusantara.
0: Oke, dan kita mau menyapa juga ketiga juri kita. Apakah masih semangat di malam hari ini? Ketiga kakak-kakak dewan juri, masih semangat?
3: Semangat ya.
0: Oh, oke, sudah siap dan sudah bisa kita mulai? Oke, sudah siap dan sudah kita.
3: Sudah ada kode dari juri.
0: Oke, kalau gitu langsung saja kita ke peserta atau mungkin penampilan keenam dari SMP Al-Azhar. Dengan para penampil ada Syakila Anissa Davania, Afika Kirana, Asila Afika Janeta, Naira Salwa Kirana, dan juga Syalu Ayana Arwan. Tari Fun Jampai tumbuh dari kehidupan masyarakat Kaili yang dekat dengan alam, kerja bersama, dan juga doa kepada Sang Pencipta. Ia bukan sekedar perayaan setelah panen, tetapi cara masyarakat menjaga keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan yang memberi kehidupan. Nilai ini juga hidup dalam falsafah Sintufu, cara hidup kolektif masyarakat Kaili yang menekankan kebersamaan, persatuan, dan saling menopang. Melalui Sintufu, Funja dipahami bukan sebagai perayaan individu, tetapi sebagai pesta rakyat yang lahir dari kebersamaan, dari tubuh-tubuh yang bekerja, menunggu, bersyukur, lalu bersukacita bersama.

0: DJ.
1: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
2: Maksud ibu saya?
1: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini. Kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
3: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kembali

0: 02. Dan selanjutnya kita ke nomor tampil berikutnya.
1: Benar, peserta dengan nomor tampil 3 atas nama Siti Hajar.

atas nama Dwi Natalia Basidin dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dan judul lagu daerah Butet.

มา

0: kayak skincare dan segala macamnya,
1: sunscreen, ya.
0: Sunscreen dan segala macamnya itu kan kalau salah-salah juga bahaya ya kan.
1: Betul.
0: Kita harus cari yang benar-benar sesuai dengan wajah kita, makanya kita perlu konsultasi itu.
1: Betul. Kalau biasanya kalau panas matahari di Palu tidak pakai sunscreen, kamu tahu yang muncul apa?
0: Apa?
1: Sambal laro.
0: Oke.
1: Black hitam.
0: Betul.
1: Kita sambal laro black hitam.
0: Black hitam ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi yang hari ini mau cek wajah boleh, ada kakak-kakak dari Benings itu di ruang podcast dari sini sebelah kiri ya, masih di gedung yang sama, karena Benings juga merupakan salah satu sponsor dari kegiatan kita di Bintang Radio Indonesia 2026. Selain Benings ada apa kakak Erwino?
0: Selain Benings, buat kamu semua yang pengen berenang mungkin atau nge-gym, boleh ke Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym. Terus kalau lapar tinggal pergi aja ke Rumah Makan Darisa.
1: Terus
0: ada Walhi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga ada Dinas Pendidikan
1: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah.
1: Bagus ya ingatanmu ya.
0: Bagus, okay. Alhamdulillah.
1: Baik, selanjutnya kita ke nomor tampil 06 atas nama Aurelia Juliet Maria Marjun
0: dengan judul lagu pop Bila dan judul lagu darah Si Patokan. Ada?
1: Oke.
0: Okay. Okay. Kita
1: mudah-mudahan dia ada ya, soalnya dia mau bawain lagu kesukaanku.
0: Oh,
1: dari okay. Raisa Bila.
0: Oke, okay. Kita nonton bareng ya.
1: Iya.
0: Oke, okay.
1: Oh,
0: kita
1: iya.
0: Lanjut lagi. Oke, okay, dengan nomor tampil 6
1: Aurelia
0: Juliet Maria Marjun.
1: Oke, okay, panggilan ketiga untuk nomor tampil 06. Oke.
0: Okay.
1: Oke. Okay. Tak ada.
0: Lagi. Berarti sesuai dengan kesepakatan kita berarti di diskualifikasi.
1: Oke. Okay.

kau?

10 atas nama Ainur Rahma dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 10 atas nama Ainur Rahma dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: biasa sekali Nadila, dan tentunya juga kita pengen ucapin terima kasih kepada seluruh sponsor kita.
1: Betul,
0: ada
1: sekali.
0: Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym,
1: dan juga ada Bending's Clinic dan juga Rumah Makan Darisa,
0: ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga ada Walhi.
1: Oke, okay. Dan kita juga ngucapin selamat bergabung bersama kita ada Ibu Kepala RRI Bali, Ibu Agustini. Selamat siang, Ibu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna. Kebijakan raja diharapkan selalu di kanan, yang melambangkan kebijakan.

0: apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

Sampai subuh sarangku pura-pura. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi pendaftaran hak merek bagi 40 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap merek produk sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Konsultan bidang pengembangan jaringan kerja sama Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng Irfan Selasa kemarin mengatakan bahwa hak merek merupakan bentuk perlindungan bagi pemilik merek yang telah terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual DJKI sehingga pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usaha. Menurutnya, kekayaan intelektual menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan nilai ekonomis dan daya saing produk. Kareba Kaupuna. Sampai subuh, Sarana Kupura. Kanwil Kementerian Agama Kemenak Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 3.910 peserta didik jenjang MI, MTS, dan MA di daerah ini mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 tingkat kabupaten kota. Kanwil Kemenak Sulawesi Tengah Junaidin mengatakan salah satu lokasi pelaksanaan OMI tingkat kota Palu diselenggarakan di Mandua, Kota Palu. 477 peserta dari jenjang MI, MTS, dan MA sekota Palu mengikuti kompetisi pada titik lokasi tersebut. Demikian Junaidin di Palu. Dia mengungkapkan pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia dipantau dan diawasi oleh Subdirektorat Kesiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kemenag RI untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan. Wisya Melandua Karibari Karibasalea Tinti Saputatalo Yaku Mahmudin Semanjumah.

Bahasa tua ta anu numpak ketuh kita sampai nanti nak bete bi. Wah mule.

0: Sampai semua saran pura-pura. Terima kasih sampai titik komedi dan telinga siaran kami di program Ampar Palu. Selanjutnya kami akan segera bergabung kembali antar waro kami di studio Karebata 39 guna mengikuti babak final Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026. Dari studio sampai selesai harap kami ucapkan selamat mengikuti.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti

Stasia Veronica Malonta.

0: bagus. Mending
1: siaran berjaringan Pro 4 RRI.
2: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
3: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
1: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
5: Sampai subuh sana ke pura-pura. Kami segera kembali bergabung dengan rekan-rekan di Program 4 Jakarta untuk bersama-sama di siaran budaya Nusantara. Sampai sebesar aku, untuk lebih detailnya kami bisa ikuti kembali siaran langsung Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026 langsung dari gedung Karebata 39 langsung ke kanal programa kami lagi programa 2 di 105 FM atau bisa ke kanal YouTube kami RRI Palu. Selanjutnya kami langsung menuju ke Jakarta sampai susaranku menemui rekan-rekan penyiar

Abang Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuniraya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut
1: asap ya.
2: Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Siap, ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin, ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga nih Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman ya, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa, penerbangan juga nihil ya di
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga pelukis mural, dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumber ini, Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 0811 570 00943.
1: Siap, nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 0213504510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom nih.
1: Oh, via online bersama, ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Ah, kita dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat sih?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Solo Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: dia ceritanya dia.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Dinilai di pusat. Jadi nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin dengan Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Wih, keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini
2: banyak
3: yang
2: kenapa banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang kita gitu. Pameran
2: Pontianak
3: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itu yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh ini
3: memang bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Jadi kita semua mana atau apa gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ya, ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang untuk menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang pameran ini juga lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya sudah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Mustaat gitu ya itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang bisa berintas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi individu sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba apa gitu sering dapat juara kan? Nah mulailah berkembang ini saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu deh yang itu lagi mencari saya mencari
2: khususnya Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa menerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Mm-hmm. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Tadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan untuk bisa buat pameran itu. Kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ. Tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya nak bang ya. untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih. Eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya kan keadaannya di Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
3: ya,
2: di dinding nih
3: juga, ya.
2: Nah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil si mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikin ganti kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi okay. lebih kita belajar sama-sama gitu.
2: Bikin mural. Oke. Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas mengingat.
2: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempori juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun ya. Seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi
2: okay.
3: nasibnya menjadi

0: di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-410. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
0: Oke, okay, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
0: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompet ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompet FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema

0: Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa tercipta oleh keadaan atau apa, mundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga, pameran di mana. Jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan

0: Kalbar gitu kan. Meskipun saya nggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar. Ciri khasnya itu istilah yang dengan lukis alam atau apa saya ingin kelihatan memang khasnya Bali itu terasa ini mencari
1: desa. Dan Bang Jo, ada, itu, ya, ada yang kenapa menengah? Kalau di Jakarta apa, belum ada. Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
2: Boleh, boleh.
1: Kita coba kalau sudah ada siapa di mana. Kalau Kalimantan Barat,
3: di mana? Assalamualaikum Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Cikgu Ria Bang Ibe.
1: Cikgu Ria di?
3: Iya, Bang Ibe. Ganteng
2: di Jakarta.
1: Lebih banyak ke alam sih atau orang Jaksel nih?
3: Iya, nih anak Jaksel, anak Kolong.
1: Baik. Sawit mungkin gambar sawit.
3: Halo, gitu. Jojo, Aditya, salam sehat nih Bang Jojo ya.
2: Iya, silakan cek.
3: Ingat Sungai Kapuas. Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih. Berganteng banget ini Bang Ibe ya. Bang siapa Bang Bani?
1: Bang iya Bang Bani
0: itu. Orang akan tahu.
3: Bang Bani Jaya. Assalamualaikum. Kang Jojo pun ada poninya juga ya. Aduh maaf bercanda ya. Ini memang temanya cerita.
1: Ada yang kalau di Jakarta belum ada.
3: Cerita,
1: belum. Kita coba ke

0: Jakarta. Seni budaya yang mengangkat pesona orang ya, tradisi dan kekayaan yang Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam meja lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
1: Silakan cikgu, silakan pertanyaannya cikgu.
0: Lagunya mengkomentasikan berantem banget ini Bang Reng ya, Bang siapa, Bang Bani?
2: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
0: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya pula ada poninya juga ya. Fotonya siapa ya, keren banget. Aduh maaf bercanda ya. Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek bahasa Pontik cerita, orang cerita banyak cerita gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya apa namanya apa di balik kanvas ini ke pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
1: Iya, iya cikgu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya cikgu.
0: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
1: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Boleh langsung di pertanyaannya cikgu.
0: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah, ada corak Melayu kah, pasti itu ada ornamennya apa Tionghoa.
2: Betul sini.
0: Nah, ya tolong kasih tahu. Nah seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
2: Oke.
0: Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
2: Boleh. Pantun, gas.
0: Pantun dapat berpantun cile. Pantunnya begini.
2: Gimana tuh?
0: Tema nyeberang pangkalan pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
2: Mantap.
0: Terima kasih banyak Bang Ibu.
2: Ya sama-sama ya, kembali.
0: Bang Jojo selamat siang terima Bang kasih. Timur menjelang sore. Bye.
2: Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
1: Boleh silakan Bang Dayat.
4: Iya. Untuk sana seni lukis kita nih. Karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar. Latar belakang ada bermacam suku juga. Rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka di kampung mereka di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan dari sungai apa ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka dari kan ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binial ini umpamanya tentang tadi tentang Puaka mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam. Jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya dan percaya atau tidak dari kan tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
2: Bang ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih mungkin udah ada inspirasi belum mungkin mau gambar kabut asap mau gambar hutan kita
1: karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih Bang Dayat mungkin
2: udah ada inspirasi belum nih mungkin.
4: Saya udah bikin karya itu udah karena kabut asap ini sering ada gitu kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi deh saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya, mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di campur atau begitu. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Jadi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
2: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
4: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
2: Simbol.
4: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
2: abstrak gitu ya.
4: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karya yang Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, mencintai alam itu dan sebagainya
2: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
4: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
2: Enggak ya.
4: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
2: Masih bisa ya.
4: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
2: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
1: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
2: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi, Bang Jo?
1: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
4: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
1: Iya.
4: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
1: Oke.
4: Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
2: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
1: Ngopi
2: kan,
1: ya.
2: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
1: Iya.
4: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
1: Iya.
4: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya gitu.
2: Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat, sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural, udah ada di mana aja? Itu udah berapa banyak? Yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
4: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
2: Nah,
4: bandara. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang di atas.
2: Oke.
4: Nah, terus ada yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural pecinan yang agak viral gitu.
2: Betul.
4: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata tuh orderan gitu. Orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
2: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
4: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
2: Bang, okay. Penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
4: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan selain di lingkungan seniman itu sendiri, ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, ada lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya udah senangannya ada di batin mungkin ya.
2: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
1: Bisa gitu. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru nyicil gitu.
2: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
4: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah.
2: Yang udah keluar gitu.
4: Yang ada di rumah 50-an.
2: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
4: Yang orderan sih saya enggak pernah ngitung.
2: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
4: Iya. Yang kita sempat saya ngumpulin ada 100 lah itu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang koleksinya.
1: Jadi ada lumayan yang banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
2: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
4: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu, saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
2: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
4: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu. nggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
4: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di bebasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
4: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya. Berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
4: Iya.
2: Ya kayak umur-umur Bang Jo lah gitu.
4: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
2: Iya. Gua bawa pentungan sekalian gua Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
2: itu tuh.
3: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perompat. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
2: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat. Mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
4: Oke, kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
2: Okay.
4: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat gitu.
2: Okay. Itu saja.
3: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
2: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
2: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya betul ya. Siap deh ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro 4 FM. Suara Budaya Jogja.

0: Brite jam 14.
1: Abang PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada penjabat gubernur Sumsel Alan Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

masih di Mari barengan Ayu Juritia di Jakarta Po Juritia, masih sekarang Abang Po ya. Abis tadi kita ngobrol-ngobrol di Pontianak ke Abang Po ya, soal seniman nih Abang Po ya. Kebetulan seniman disabilitas ya Abang Po. Nah, buat bagiin bakat ya atau menyalurkan bakat tuh biasanya orang tua tuh ngarahinnya ke ekskul Abang Po ya. Diikutin ekskul di sekolahnya mulai dari SD sampai SMA biasanya ada tuh Abang Po ya, ekskul ya. Tapi kalau Abang Po dulu ya apa sih yang Abang Po demenin tuh bakatnya gitu yang kudu diasah dulu, nyanyi kah, main musik kah, nari kah, atau melukis kayak tadi Bang Hidayat gitu ya. Itu apa tuh? Gimana tuh Abang Po? Ya dulu tuh Abang Po sempat dibilang punya bakat apa tapi kagak dilanjutin gitu ya. Ya, syukur sih kalau dilanjutin ya Abang Po ya. Boleh sekalian ceritain nanti deh Abang Po ya. Terus juga nanti bakal ada cerita yang bakal ayo bagi juga buat Abang Po di Mari tentu ya di Jakarta Po ya, ceritanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.
2: Request dari Dangdut di sini.

0: Oke, okay, baik. Sampai sebesar argo pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berimbang karibang pura. Sampai sebesar argo pura-pura. Sekarang kita sudah berada di program Mang Epe Dede Dangdut. Ya, ku dangdut tersejati. Nah, untuk komi pura yang mau bergabung nanti aku harus lohubo tentunya. Silakan komi bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Walaupun cuaca di luar sana masih panas. Tapi kalau kita lihat kayaknya angin lagi deras, kencang-kencangnya nih sampai sebesar aku pura-pura. Tapi lumayan ya, daripada panas. Oke deh, saya terima penelpon pertama kita di program Mengepeda Dedangdut. Dan jangan lupa passwordnya, ya ke Dangdut Tersejati. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepeda Dedangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Waduh, dengan orang bangga ini.
1: Sama Bung Arif, gak yang ganteng.
0: Dengan orang bangga ini, Kak.
1: Iya, betul sekali, Bung Arif.
0: Waduh, Bang Salam, ya.
1: Iya, jadi lagunya, Bung Arif.
0: Eh, bagaimana kabar dulu di bangga sana ini?
1: Ada, ya, baik-baik.
0: Baik-baik saja,
1: ya. Iya, seperti yang lagi jok-jok, tapi udah bagunter-gunter ini, Bung Arif.
0: Oh, lagi bagunter-gunter sih, itu mau hujan, Kak?
1: Iya. Iya mau hujan apa tadi malam hujan?
0: Oh di sana hujan apa kita di Palu panas? Oke okay, bang. Nanti
1: ada sedih juga Bung Arif. Jadi lagunya cinta.
0: Lagunya siapa? Halo. Hei, Bang Salam nama temu Bang Salam cinta apa tadi itu? Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Jafri dari Lerotatari.
0: Aduh, apa kabar di sana ini, Pak Jafri?
1: Ini lagi mendung-mendung, Bung Arif.
0: Mendung-mendung, eh? Jadi iya, Mang Epe Dede siapa?
1: Doa kita, Maide Maria udah main.
0: Amin, amin, amin. Jadi iya. Mang Epe Dede siapa ini Pak Jafri?
1: Ya aku di Mansur S, pengorbanan.
0: Pengorbanan, oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Jafri di Lerotata. Takari ya, Takari. Apa tadi? Lupa. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore Diana.
2: Ya, aku dan tersejati, Le.
0: Terima kasih Diana. Mau dengar lagu siapa ini Diana?
2: Lagunya Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan yang itu kah?
2: Iya.
0: Dari Elvi Sukaisi.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih. Makasih balik. Iya, sama-sama Diana di Balumpewa. Ada lagi yang mau bergabung silahkan ya, saya masih tunggu atensinya di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, balik lagi Bung Arif.
0: Eh, jadi Dede Sema ini Bang Salam.
1: Ya Dedenya, siapa? Cah Candika.
0: Cah Candika yang mana?
1: Cinta berbungkus koran.
0: Cinta?
1: Bungkus koran.
0: Berbungkus koran, oke. Iya.
1: Oke, makasih Bung Arif. Ya, selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta berbungkus koran, apa ini? Kacang goreng atau kacang rebus atau bagaimana ini? Oke, udah sampai subuh saranku pura-pura. Kita dengarkan dulu ini lagu yang pertama tadi ini sebenarnya. Salam ya, Caca Andika dulu baru kita putar yang lain. Oke, ada Caca Andika dengan Cinta Berbungkus Koran.

Okay, baik. Sampai sebesar saranku pura-pura 37 menit bergeser dari pukul 15. Waduh, ya. Buat komyu juga ini sampai sebesar saranku pura-pura. Jangan lupa sebentar datang ke RRI, ya. Dan di mana RRI masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RRI yang ke-81 nanti nih. Sampai sebesar saranku pura-pura, tepatnya di tanggal 11 September nanti. Dan sebentar malam hanya penutupan RRI Fest 2026. Wah, banyak hiburan dan juga di sini banyak UMKM. Jadi kalau komio datang dengan lapar, jangan takut. Tinggal siap duitnya ya. Karena di sini banyak para UMKM ya, mau dari jajanan cemilan-cemilan sampai makanan berat di sini ada ya. Jangan lupa sebentar malam kita mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke deh, untuk komio yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621, dan kita juga masih live di TikToknya Pro4 RRI Palu ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan bisa menyapa juga melalui TikTok. Waduh, gimana nih cara bacanya? Di bawah. Oke deh, sampai susah aku pura-pura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sinilah ya, di 97,5 MHz Sahabat Budata Pasanggani. Dan juga sebentar malam ada pengumuman ya, pemenang Bintang Radio. Wah, gimana nih Pak Komio, para supporter Bintang Radio, kira-kira siapa nih sebentar malam yang dapat juara? Apakah ada Udun atau Goyuno atau Anjas? Nah, nanti Komio pilih saja sebentar malam ya. Tentunya masih ada dibuka vote-nya nih ya, tinggal coba cek di Instagramnya Bintang Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sampai sebut sararku pura-pura, sahabat muda tepat sanggah ini masih di program Mangi PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu nih yang masuk di TikTok ya, karena ada di TikTok nih dari Iswan Badri LA. Assalamualaikum, ya aku dangdut tersejati le, Bung Arif pengen lagunya Tanpa Kamu Imam S. Arifin. Oke, siap. Ada lagi, halo. Halo. Hanin, halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, Bang Epeda Dedangdut.
1: Ya, kurang turut jati saya Bung Ari.
0: Iya, apa kabar Bunda Hanin?
1: Kabar baik, turut yang menyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi Bang Epeda Desema kita le.
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Kopi Manis.
0: Kopi Manis?
1: Iya. Yeah.
0: Kopi Manis Mansur S. Oke. Okay.
1: Oke, makasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi di belakangnya Bunda Hanin, silakan. Karena kita sampai di itu kopi susu ya, bukan kopi manis. Sampai di pukul 17 waktunya setengah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epeda Dedangdut.
1: Ya, Bang Dedangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Bunda Tutup.
0: Oh, iya, Bunda Astria. Beri bakar ya, Bunda Astria.
1: Kare babelo na basa.
0: Na basa bae.
1: Ya, na basa.
0: Orang.
1: Eh, lom nareja.
0: Apa dan? Jangan minum-minum es.
1: Ai, nak minum es akan kambaso.
0: Ai, na heba komi yule.
1: Es cukur,
0: es cendung anak. Ya. Jadi Bang Epeda Desema.
1: Lagunya Mawar Layu.
0: Jirayu.
1: Mawar Layu.
0: Iya.
1: Mawar
0: Layu.
1: Sandi.
0: Oh, Mawar Layu Sandi. Oke, siap.
1: Iya, terima kasih Arni.
0: Iya. Yeah.
1: Mau TikTok nama te poindo.
0: Oh. Oke.
1: Giliran 3.
0: Iya.
1: Giliran
0: ya. Giliran terus ini kita ini. Pokoknya kalau menyala hari ini ya sekarang ini ya mungkin sebentar malam. Kalau malam menyala subuh mati. Pokoknya begitu terus.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku prapora. Karena sudah ada 3 lagu, kita kira di Bayaruru le, Kopi Susu dari Elvis Sukaisi featuring Mansur S.

0: Ayo cepat, nanti telat loh. Mama, Mama, tolongin dong, Ma.
1: Ma, kacamata mana ya?
2: Gak ada waktu buat sakit kepala, aku pilih Panadol Extra. Cepat dan efektif redakan sakit kepala. Panadol Extra, gak ada waktu buat sakit kepala.

0: Oke, sampai sini secara aku pura-pura mohon maaf, kita lanjutkan kembali masih di program Mangnya PDD Dangdut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya PDD Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, Bunda Asmarani di Tulo, apa kabar?
1: Ada di Maleo ini.
0: Oh, lagi di Maleo. Kalau di Maleo
1: penutupannya acara
0: sebentar malam, ini. Sebentar malam.
1: Oh, insyaallah.
0: Iya, datang, eh.
1: Iya, insyaallah. Okay.
0: Jadi mau dengar lagu siapa nih, Bunda Asmarani?
1: Lagu Main Tali.
0: Main Tali?
1: Iya, lagu dulu.
0: Dari siapa itu?
1: Enggak tahu siapa penyanyi.
0: Musina Latas.
1: Tahu, mari main tali.
0: Oh, Titi Sandora dan Musina Latas.
1: Oh iya.
0: Oke dah.
1: Iya, pengen denger lagu yang dulu nostalgia. Ya.
0: Betul betul. Oke dan.
1: Iya, makasih satu lagi ya bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar aku pura-pura kita. Terima kembali. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dan Desi.
0: Iya, dengan Pak Udin di Sipalaya. Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Udin?
2: Cincin Permata Merah.
0: Cincin Permata.
2: Permata Merah Delima.
0: Adanya cincin permata yang biru, cincin permata merah delima.
2: Iya.
0: Dari siapa itu, Pak Udin?
2: Waalaikumsalam.
0: RV Karina. Oke.
2: Terima kasih, Pak Karin.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar aku berapa. Ada lagi. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya PDD Dangdut.
3: Iya, aku dangdut sejati.
0: Iya, ada Bunda Mas Pasibalai. Apa kabar, Le?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi, mengepeda
3: saya
0: desema.
3: Saya dekat dengan Kemio ini.
0: Eh, di mana?
3: Di Jalan Bali.
0: Jalan di Bali mana?
3: Jebrang lampu merah.
0: Di mananya?
3: Ini, di penurunan.
0: Oh, kamu di penurunan. Penurunan mana?
3: Sedikit lagi.
0: Dekat Koko Bakery atau ada rumah siapa sih itu, Bunda Mas Pa?
3: Rumahnya lo itu anggota dewan yang ada di lain.
0: Oh, Atang, Kak Atang.
3: Iya.
0: Oh, sampingnya anu apa dulu? Dokter Herman.
3: Tidak, ke penurunan ke sana ke bawah.
0: Oh, ke bawah lagi. Ah, saya sudah tahu kalau ke bawah itu.
3: Lewat dari lorong bambu.
0: Dekat Koko Bakery atau?
3: Ah, iya.
0: Oh, situ. Jadi mau ngepe dari saya ini, Bunda Mas Pa.
3: Lagunya anu, lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana?
3: Si kecil.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar aku prapora. Sahabat Bunda Tapa Sanggani, kita terima kembali lagi dulu ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya PDD Dangdut.
4: Ya, si dangdut tersejati.
0: Iya, dengan Bunda Sian.
4: Iya.
0: Biarin bakar ya, Pak Bunda.
4: Alhamdulillah.
0: Sebentar malam, jangan lupa kemari, Dang. Penutupan.
4: Insya Allah.
0: Penutupan RRI Fest. Kita mau badero-dero di sini.
4: Iya.
0: Ada jadi
4: Bunda Mas Paso dekat itu.
0: Hah?
4: Bunda Mas Paso dekat.
0: So itulah Bunda Mas Pa, Bunda siapa pangane di Maleo, Asmarani.
4: Iya.
0: Ayo kita di sini bikin ramai penutupan RRI Fest.
4: Iya, insya Allah.
0: Iya. Jadi mengepi dari SMA.
4: Dari Jirayut.
0: Jirayut.
4: Dulunya sejak pandangan pertama.
0: Sejak pandangan pertama. Oke.
4: Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara kupura-pura. 41 menit bergeser dari pukul 16. Sekali lagi kita menginformasikan, jangan lupa untuk komio sampai jumpa secara kupura-pura yang mungkin sebentar malam tidak ada aktivitasnya ya, atau mungkin sekarang sebentar malam komio lagi galau-galau tidak mau kemana, datang saja ke RRI Palu karena di sini nanti ada kegiatan RRI Fest ya. Penutupan RRI Fest dan juga akan ada penampilan-penampilan menarik dari teman-teman Bintang Radio dan juga ada penampilan juara satu dari Tari Kreasi Nusantara. Halo.
1: Sabahaya nih.
0: Halo. Nabu tetan. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bu Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Haja Sarina di Merpati.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa ini Bunda Haja Sarina?
2: Lagu Muksinalatas.
0: Muksinalatas yang mana?
2: Jangan ditanya.
0: Apa aku ya?
2: Tirausur. Dan lagi panas. Apa Leo?
0: Oke, dan baik. Terima kasih Bunda.
2: Ya. Terima kasih Bung Ari. Salam sehat apa di rumah. Salam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi di belakangnya Bunda Haja Sarina, silakan di 0811 456 0375. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil Dede Dangdut.
3: Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Aduh, Bun. Iya,
3: ya? Arif.
0: Iya, Bunda Farda Empana.
3: Benumba kareba, Leri Palu.
0: Alhamdulillah, kareba nabelo, nasihat-sihat pura, agan apa nempu, eo, narega, Le.
3: Di bawahnya ada udah ya, di Palu?
0: Narya udah, tapi Eva agak lewat. Tidak membasahi tanah kayaknya.
3: Selalu bersyukur dan berarti doa aman-aman.
0: Amin. Iya. Hanya ini angin saja kencang ini angin.
3: Ini Simbayu yang panas itu temuni loh.
0: Oh ya. Jadi mengapa dari Semal ya Bunda?
3: Mengapa dari Kailah Puncak Gemilang?
0: Puncak Gemilang.
3: Iya.
0: Puncak Gemilang.
3: Kaila.
0: Oke,
3: Arif. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Farda Diampana. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo.
4: Pengepedan dan sejati. Assalamualaikum, Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepeda dedangdut.
4: Dan sejati,
0: Le. Iya, kayaknya ini dari Kutai Kartanegara ini, Le.
4: Iya.
0: Waduh, apa kabar ini, Dang?
4: Iya, kabar baik, sehat walafiat.
0: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa?
4: Lagunya Vital Via.
0: Yang mana itu?
4: COD.
0: COD?
4: Iya.
0: COD dari siapa tadi?
4: Vital Via.
0: Sita Alfia.
4: COD Cintamu Mondoan.
0: Cintamu Mondoan.
4: Iya, COD.
0: Cintamu. Cintamu Omong Doang.
4: Iya, judul lagu kan.
0: Gia Yubi yang bawa bukan? Oh, Vita Alfia, Vita Alfia. Oke. Okay.
4: Iya, terima kasih kepada waktu
0: yang diberikan. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sampai sebut secara rekupra-pura. Satu penelpon terakhir ya, saya terima. Halo.
5: Halo.
0: Ya, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aku dari Tersejati, Le, Bang Arif.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
5: Ritulo ya, aku dari Ritulo.
0: Iya, saya merituloh, hi.
5: Baco.
0: Oh, Baco, Tulo. Apa kabar ini?
5: Abelo na paneo.
0: Panempo, hai, sudah berbunyi di luar sana ini Pak Coe. Sudah mau mulai kegiatan RRI Fest.
5: Iya.
0: Yeah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Coe?
5: Cintailah Daku.
0: Cintailah Daku.
5: Ana Mariana.
0: Cintailah Daku. Nana Mardiana. Oke, baik.
5: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
5: Masih saya pura kau berita RRI.
0: Amin.
5: Abelo pura bahasa pura kita le.
0: Amin.
5: Ya Rabbal Alamin.
0: Iya, amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sampai sebut Sararko Prapura. Sudah ada 4 lagu ini. Kayaknya juga saya harus cukupkan sampai sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Arif Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji

0: gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kain kulit kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

0: hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Berber kabar, Cek?
5: Aisyah Raugu Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya balik?
8: Horas dongan, moha kabar muna?
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Moha damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Udah-Udah, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Udah-Udah, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
2: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangetu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-Gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian Melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

Kariba Pamulana sampai Sufu Serara, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif sejuta tahap pertama tahun 2026 senilai 40 juta rupiah untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim di daerah tersebut. Program UEP ini merupakan bentuk stimulan dan modal awal bagi masyarakat miskin serta miskin ekstrim yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Desil 1 dan desil 2 untuk memperkuat embrio usaha produktif yang sedang maupun yang akan dirintis masyarakat, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae Dibora. Ia mengatakan bantuan itu diberikan kepada 40 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sigi. Seluruh alokasi anggaran untuk program bantuan UEP sejuta bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah memperkuat edukasi gizi dan pola hidup sehat untuk remaja sekolah sebagai langkah strategis menekan angka stunting serta kasus anemia sejak dini di daerah tersebut. Tentunya melalui gerakan aksi bergizi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja terkait pemenuhan gizi seimbang sebagai upaya pencegahan stunting dan anemia. Kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Ponge di Tanam Bulava pada hari Selasa. Ia mengatakan kegiatan aksi bergizi merupakan gerakan nyata untuk membangun kebiasaan hidup sehat pada anak usia sekolah dan remaja sebagai generasi penerus membangun daerah di Kabupaten Sigi. Sampai suhu sarana Fesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sasio. Ia kewani Popia Fai Kami Pancili, Rei Kariba Salia Tinti Ruapolo.

0: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkenku, sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mie kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ari, berikut saya Wani akan temani Komio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, wow, suasana ramai hari ini penutupan Hari Reverse ya, dan juga jelang hari radio. Komio yang tidak kemana-mana boleh melancong ke halaman depan LPP RRI ya. Kemudian ada akan hiburan dan juga wow ada UMKM ya. Jadi Komio yang tidak ada agenda kemana-mana melancong ke halaman depan LPP RRI Palu ya. Nanti juga kita akan mengikuti siaran langsung ya. Penutupan dan juga wow nampaknya meriah. Masyarakat juga sudah beramai-ramai kemari ya. Jadi ini sekaligus ada band juga sebentar ya, penyerahan-penyerahan lomba ya, dan penutupan rangkaian RRI First selama 3 hari ya, dari hari Minggu, Senin, Selasa. Dan baik sahabat budaya, ya ada informasi lain ke ruang dengar Komio malam hari ini, diantaranya Polres Sigi bersama tim gabungan pada hari Senin 7 September kemarin ya, bergerak cepat menangani kebakaran lahan perkebunan warga dan juga kawasan hutan pinus di lereng gunung desa Balamoa hingga dusun 4 Topesino. Kemudian desa Mantikole, Kecamatan Dulu Barat, Kabupaten Sigi. Nah ini Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga SHSI KMH melalui Kasih Humas AKP Nuim Hayat SH mengatakan personel Mapapta Polres Sigi dan juga Polsek Dolo langsung dikerahkan ke lokasi. Dikatakan Polres Sigi bersama TNI, Damkar, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat melakukan pemadaman dan juga penyekatan guna mencegah api meluas ke pemukiman warga. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, warga melihat titik api di lereng desa Balamoa. Memang benar hati-hati ya sahabat budaya, ini musim kering. Tapi tadi pagi sempat hujan gerimis di seputaran ini ya, Kota Palu. Ya wow, senang sekali. Itu berkah sekali rasanya karena ya cukuplah menidurkan debu yang ada di jalanan dengan mencium aroma-aroma tanah. Ya kita rindu sekali dengan hujan, mudah-mudahan ada hujan berkah ya. Dan baik, ya hati-hati sekali lagi kami himbau Komio, kalau siang hari jangan memang Komio coba membakar-bakar atau membuang puntung rokok sembarangan, apalagi rumput-rumput kering ya. Iya, jadi rumput kering itu kena asap rokok saja dia bisa cepat menyala, maka dari itu hati-hati waspada ya Komio. Apalagi mungkin tidak disengaja pergi kebun atau apa, ya merokok, puntung buang sembarangan, nah itu akan menimbulkan api besar. Karena musim kemarau. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mumirar.
1: Ya, sahabat budaya, perlu kami informasikan ke ruang dengar Gumiho. Sebentar lagi, sesaat lagi kita akan bergabung dengan open state di halaman depan LPP RRI Palu, penutupan dan juga penyerahan piala Bintang Radio, dan juga ada tari-tarian ya. Jadi ayo kita ramaikan suasana malam hari ini. Ya, sesaat lagi nanti pukul 20.30. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Sampai sebesar aku pura-pura. Wow, background musiknya kedengaran sampai di sini. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Open State ya, mengikuti penutupan RR Reverse dan juga penyerahan piala lomba pemenang Bintang Radio. Wah, sesaat lagi masih bersiap-siap, suasananya sudah ramai ya. Ya, perlu kami informasikan nanti untuk request lagu Nusantara kita pending dulu ya, karena kita akan mengikuti siaran langsung dari Open.

0: State LPPR Ripalo untuk mengikuti penutupan RRI Reverse dan juga penyerahan piala lomba pemenang Bintang Radio 2026. Gomyo boleh berkunjung kemari, ramaikan ya. Wow, di sini juga, wow, ini sudah big sound musik ya. Di sini ramai di halaman depan kita, banyak lapak-lapak UMKM. Gomyo bisa jajanan kuliner juga di sini. Baik, sahabat budaya, informasi lain ke ruang dengar Gomyo dari rri.co.id Palu memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2026 beberapa hari lalu. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta dengan mengusung semangat proaktif melayani, memberdayakan secara berkelanjutan dan juga menciptakan nilai melampaui perlindungan. Nah, momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk semakin mendekatkan diri kepada peserta sekaligus memperkuat kualitas pelayanan. Tidak hanya memberikan perlindungan melalui program, program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS. Nah, ini terus berupaya menghadirkan pengalaman yang mudah, cepat, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi pekerja serta keluarga.
1: Warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 bajuku.
1: Baik, sahabat budaya, selanjutnya kita akan bergabung di Open State RRI Palu untuk mengikuti penutupan RRI First dan juga pengumuman para pemenang Bintang Radio.
2: 3 tahapan kehidupan padi dan manusia. Katifua artinya menyamai dan menjaga dengan membawa bibit padi kamba dan kanari untuk diletakkan atau digantung di bangunan funja yang terbuat dari bambu sebagai persembahan pertama untuk memohon restu dengan alam sebagai wujud katufua atau kehidupan manusia yang harmonis dengan alam dan leluhur dalam menghormati proses bahwa hasil panen yang baik dan melimpah tidaklah datang secara tiba-tiba. Nusafiraka artinya menggantung hasil panen secara gotong royong di bangunan funja yang melambangkan hubungan harmonisasi antara sesama sebagai simbol persatuan yang kuat dalam satu ikatan dengan masyarakat dan menyatakan hasil panen dalam satu tempat atau funja. Sintufua artinya rasa syukur dan pembagian berkah setelah padi semua diletakkan di atas bangunan funja, sujud syukur kepada Sang Pencipta merupakan bentuk penghormatan sebelum acara proses funja mpae dimulai. Pesan moral dalam garapan pari ini mengajarkan kepada kita bahwa panen bukan hanya milik satu orang, tetapi berkah yang harus dijaga bersama, disyukuri bersama, dan dibagikan bersama. Penyajian karya tari ini menggunakan gerak tradisi yang sudah dikembangkan dalam ikatan Musiala Pale, gotong royong, serta Murambanga bersama-sama dengan tetap menjaga tata krama dan nilai estetika serta keserasian antara gagasan, musik, tata rias, kostum serta properti. Penanggung jawab Kepala SMP Negeri 15 Palu Bapak Hilmi SPD MPD, Pembina Yusra Yudin SPD, Ide Garapan Filemon Linggi Torano SPD, Penata Gerak Fadila, Penata Musik Eman Polelei, Penari Aisyah Nur Najwa, Sabita Naura Azami, Putri Nabila, Syafa Ramadhani, dan Zifara Anjani Sitiandra. Produksi Sanggar Seni Teku-Teku SMP Negeri 15 Palu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya malam ini? Baik.
1: Luar biasa sekali.
0: Kayaknya
1: ya,
0: semangat orang-orang RR ini tidak pernah habis ya.
1: Benar, kayaknya dari pagi, kayaknya mau tembus pagi lagi tuh kayaknya ya. Oke. Okay.
0: Bu, boleh 7 hari Bu acara ini? Oh, boleh.
1: Oh, boleh ya, boleh-boleh sekali. Oke, okay, yang pasti di malam hari ini kita tentunya berada di
0: Malam Puncak RR Fest 2026.
1: Tadi itu adalah penampilan yang sangat luar biasa sekali dari
0: permisi.
1: Apa?
0: Kamu bukannya yang tadi di sana ya? Oh,
1: iya, saya yang tadi di sana sama kayak kamu kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi okay, tadi itu adalah penampilan yang sangat luar biasa sekali dari SMP Negeri 15 Kota Palu.
0: Betul.
1: Yang merupakan juga adalah juara dari lomba tari
0: Kreasi
1: Nusantara RRI Fest 2026.
0: Oke, jadi mereka itu juara satu.
1: Benar.
0: Untuk tari kreasi RRI Fest 2026 dari 15 tim ya, Kak Arif ya. Oke,
1: wow, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangannya dong sekali lagi untuk SMP Negeri 15 Kota Palu. Oke.
0: Kita juga mengucapkan terima kasih untuk semua sponsor yang mendukung berjalannya RRI Fest 2026 ini. Dan tentunya juga kita mengucapkan selamat datang untuk para tamu hadirin yang juga sudah hadir dan juga menyaksikan kita di kanal YouTube RRI Palu dan...
1: Dan tentunya kita di programa 4 Kota Palu. Oke, RRI 4 Palu ya.
0: Iya.
1: Saya bawanya kayak pengen kota-kota-kota kapan ya saya bisa dipanggil ke kota-kota lainnya.
0: Oh, tunggu aja.
1: Tunggu aja ya. Iya. Oke. Enggak,
0: okay.
1: Saya enggak minta mutasi kok, Bu. Aman, aman ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kita mau menyapa juga dulu yang sudah hadir iya, bersama kita di sini, Kepala LPP RRI Palu. Selamat malam, Ibu Dr. Anda Agustini Msos.
0: Selamat malam, Bu. Oke.
1: Terus ada juga Bapak Kepala Bagian Tata Usaha RRI Palu, Pak Amran.
0: Dan selamat malam juga kami ucapkan untuk Ketua Tim Penyiaran RRI Palu, Ibu Ervina Suge.
1: Selamat malam juga untuk Ibu Ketua Tim LPU, Ibu Niketut Suryaningsih. Selamat malam, Ibu.
0: Dan juga spesial, kenapa spesial? Kenapa paling ujung? Ketua tim dari pemberitaan, selamat malam Bapak Ikadek Andika.
1: Wah, luar biasa.
0: Permisi, kayaknya dia banyak fansnya ya.
1: Betul. Kita
0: coba
1: juga.
0: Kamu cek fans yang satu.
1: Oke, kalau gini kita tes lagi ya ini. Untuk selamat malam juga Bapak Ketua Tim dari Teknologi Media Baru, ada Bapak Amal.
0: Oke.
1: Oke, next kita lanjutkan.
0: Terakhir.
1: Kita lanjut.
0: Ini perlu di say hey tidak? Oh, perlu, perlu ya. Selamat malam untuk Ketua KMB Bapak Erwino.
1: Selamat malam.
0: Mana fansnya Erwino?
1: Oke, tapi ada lagi nih yang punya lebih banyak fans.
0: Apa?
1: Selamat malam Kakak Meika yang sudah hadir, yang merupakan juri dari Bintang Radio Indonesia RRI Palu.
0: Betul. Dan juga Kakak Aldi juga sudah kembali lagi di sini bareng kita ya. Spesial lagi Kakak juri kita. Kakak Wao Derina, selamat malam.
1: Oke.
0: Dan Ketua Bintang Radio 2026,
1: Kakak Indah. Kemudian ada juga Ketua RRI Fest 2026, Kakak Debi.
0: Oke. Dan saya mau cek mana semangatnya RRI Palu.
1: Oke, luar biasa ya. Ini acara ini gak akan sukses tanpa sponsor-sponsor kita. Kita sapa satu-satu Nadila.
0: Oh iya, boleh.
1: Ini listnya lumayan panjang ya. Karena ternyata yang ikut berkontribusi bersama kita, sekedar informasi juga bahwa RRI Fest ini sudah berlangsung, sudah jauh-jauh hari dari LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar bersama dengan FKIP Universitas Tadulako.
0: Iya, yes, betul. Terus juga ada lomba menggambar ya.
1: Iya, lomba mewarnai.
0: Oh, mewarnai.
1: Kemudian ada juga lomba Mobile Legend.
0: Kan digambar dulu baru diwarnai, Kakak. Oh, bukan.
1: Di print. Mau cari ngeles.
0: Mewarnai di Hotel Santika.
1: Benar, ada lomba Mobile Legend juga, lomba tari kreasi Nusantara, dan yang terakhir baru aja tadi selesai. Itu adalah lomba
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Oke, kita mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh dinas mitra sponsor dari semua kegiatan atau rangkaian dari RRFest 2026 yang diselenggarakan udah beberapa hari begitu. Betul. Ya. Dan pengennya tambah lagi sih sebenarnya.
1: Benar. Ya. Oke, kita sapa dulu ada dari Darisa.
0: Ada Benings.
1: Telkomsel.
0: Maniora Bangunan.
1: Kalbe.
0: Dinas Pendidikan Kota Palu, Living Plaza.
1: BSI.
0: Dir Narkoba, Dir Lantas.
1: Ada hamba Allah juga, terima kasih banyak sudah ikut bergabung.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Masya Allah, tabarakallah. Ya kan, ada BPKP Provinsi.
0: Ada Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah.
1: OJK, Prodia, BEI.
0: Jasara Harja, Walhi, Millennium, Kalama, TVRI.
1: Antara, FKIP.
0: Syahan.
1: Kabia Studio dan juga Basnel Sulteng, BPN Kota.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Imigrasi Kelas 1 Palu, Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah, dan
1: PT Nestle Indonesia. Beri tepuk tangan untuk seluruh sponsor kita yang sudah mendukung kegiatan acara kita pada malam hari ini. Dan sepertinya ya, kita juga gak usah lama-lama Nadila, karena sebentar juga akan ada pengumuman juara untuk kategori putra dan juga kategori putri Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Dan nanti diumumkan secara langsung oleh ketiga dewan juri kita tentunya. Betul. Dan untuk membuka kegiatan kita di malam puncak RRI Fest 2026 ini, kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala LPP RRI Palu. Dengan hormat kami undang ke atas panggung Ibu Dr. Renda Agustini.

0: Selamat malam Ibu Kevsta. Hari ini cantik sekali ya dengan warna merah. Oh, menyala Ibu ya.
1: Baik, terima kasih untuk MC-MC yang sudah 3 hari 3 malam. Ini pasangan yang klop sekali, Nadila dan Mas Wino ya. Baik, malam hari ini alhamdulillah cerah. Tadi saya sudah khawatir hujan. Ya, saya bilang kalau hujan karena memang semua warga Palu berharapkan hujan. Kemarin sholat istisqa di Patulemo dan beberapa tempat yang lain. Tapi kayaknya Allah memberikan berkah juga buat kita untuk malam ini dikasih cerah. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya boleh berpantun? Bilang cakepnya untuk bahasa Palu? Nagaya, oke. Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga manis dibeli di kota Palu. RRI Fest 2026 meriahkan warga. Tanda cinta dari RRI untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para mitra kerja, dewan juri, peserta lomba, serta hadirin yang berbahagia, yang saya banggakan, Ketua Tim RRI PES dan Ketua Tim Bintang Radio, serta seluruh anggota tim kreatif RRI Palu yang sudah berjibaku 3 hari, bahkan sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan ini, serta yang saya hormati Kabak TU dan seluruh Ketua Tim RRI Palu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena selama 3 hari ini dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September, kita telah bersama-sama menyaksikan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dan ajang pamer bakat bintang radio RRI Palu dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Dan tadi sore baru selesai, sebentar lagi kita akan menyimak siapa saja yang menjadi jawaranya mewakili Satker Palu pada seleksi Korwil 4 Makassar. Melalui tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, acara ini telah sukses menjadi ruang kebersamaan kita dan merupakan wujud nyata peran RRI dalam memberikan ruang dan wadah kreativitas bagi publik. Kami RRI ingin terus hadir di tengah masyarakat untuk menyalurkan bakat dan potensi terbaik dari para generasi muda. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para mitra RRI Palu atas dukungan dan kolaborasi hebat yang terjalin erat bersama RRI, seluruh peserta lomba dan kegiatan yang telah menunjukkan semangat juang serta sportivitas tinggi, para dewan juri yang telah bekerja secara profesional dan objektif menilai seluruh penampilan, kemudian tim kreatif dan seluruh panitia RRI Palu atas dedikasi dan kerja kerasnya menyukseskan acara ini. Para pelaku UMKM, halo, selamat malam buat semua. Malam ya, yang selalu setia ini menggelar produknya dan dagangannya selama 3 hari penuh warna ya. Mudah-mudahan laris manis ya. Kemudian kami juga maturkan terima kasih kepada para pengisi acara yang telah menghibur kita dengan tulus dan ikhlas. Ada ini di hadapan kita cantik-cantik ini. Dan pendengar setia tentunya dan pemirsa YouTube RRI Palu yang juga selalu menyaksikan acara kita. Secara khusus saya mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba yang sebentar lagi juga akan diumumkan untuk Bintang Radio. Jadikan prestasi ini sebagai batu loncatan untuk terbang lebih tinggi lagi. Bagi peserta yang belum berhasil menang, jangan pernah berkecil hati. Kegagalan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses belajar untuk meraih kemenangan yang tertunda. Teruslah berkarya dan jangan pernah menyerah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, di usianya yang ke-81 tanggal 11 September lusa ya, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap setia mendengarkan dan menyaksikan program-program terbaik kami, baik melalui terestrial, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, serta SP Ampana, maupun melalui streaming RRI Digital, YouTube, dan medsos RRI Palu, serta mengikuti selalu dan membaca berita-berita kami melalui rri.co.id. Pantun lagi ya. Jalan-jalan ke Pantai Talise. Nagaya dong. Menikmati angin bersama teman-teman. Terima kasih warga Palu yang kece. RRI PES meriah karena kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Kepala LPP RRI Palu, Ibu ya. Dr. Anda Agustini Emsos. Dan ternyata di tengah-tengah kita juga sudah ada Ketua dari Kalama. Selamat malam.
2: Selamat
0: yang sudah
2: malam.
0: Bergabung bersama kita. Aduh, kalau ngomongin RRI Fest memang panjang ya.
2: Betul. Dan kita akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari Kalama. Dan Kalama ini juga merupakan salah satu sponsor kita ya.
0: Benar.
2: Yang juga mendukung dari suksesnya kegiatan RRI Fest 2026. Oke, kami persilakan untuk Kalama bersiap-siap untuk memberikan

0: bisa mendaftarkan akun kamu dengan nomor telepon ataupun email, dan kamu bisa merasakan keseruannya karena sangat banyak konten-konten di aplikasi RRI Digital.
1: Oke, teman-teman dari Kalama sudah hadir ternyata ya. Oke,
0: sudah siap.
1: Kirain tadi ganteng-ganteng serigala.
0: Oh,
1: memang ya,
0: gak bisa ya kalau malam tolong ditahan.
1: Om Bayu tuh.
0: Oke.
1: Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kalama.
0: Oke.
1: Sambil menunggu mereka siap-siap.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu dong sedikit.
1: Oh iya, oke, boleh.
0: Nah oke, boleh bergabung bersama kami? Oke, ini kita panggilnya Kak siapa nih? Untuk dari, beri tepuk tangan dulu untuk ketua umum dari Kalama. Oke. Gimana, butuh berapa lama persiapan untuk bisa tampil di RRI Fest?
2: Untuk persiapannya sekitar seminggu yang lalu.
0: Oke, seminggu yang lalu.
2: Kebetulan ini kan sudah biasa tampil, jadi kita cuma memperlancar saja.
0: Oke, nah kalau yang mau ditampilkan pada malam hari ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak juga yang belum tahu kira-kira yang mau ditampilkan ini apa. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya Kalama ini apa gitu? Boleh?
2: Kalama ini organisasi masyarakat yang singkatannya Kalama itu adalah Kaili Musangu Musipatubu.
0: Kaili?
2: Musangu Musipatubu.
0: Oke.
2: Yang dalam arti Indonesianya itu yang artinya Kaili bersatu dan saling peduli.
0: Oke, Kaili bersatu dan saling peduli. Tapi sudah berapa lama sebenarnya Kalama berdiri?
2: Sejak tanggal 25 Oktober 2025, belum lama.
0: 25. Oh, tahun lalu berarti.
2: Iya, tahun lalu.
0: Dan sekarang sudah ada berapa orang yang sudah tergabung dalam komunitas ini?
2: Yang sudah bergabung kurang lebih sekitar 50 personil.
0: 50 personil.
2: Iya.
0: Dan di dalamnya ada divisi apa saja kah? Mungkin ada yang tari kah? Ada yang fokusnya di musik atau memang cuman
2: macam-macam karena Kalama ini mempunyai 3 pilar.
0: Oke.
2: Yaitu pilar hukum, yaitu pendampingan hukum. Nah, di situ semua diisi oleh advokat-advokat.
0: Nah,
2: dan yang kedua di bidang ekonomi, yaitu untuk pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat khususnya generasi milenial.
0: Oke. Nah,
2: dan yang ketiga itu di bidang pendidikan, sejarah dan budaya.
0: Sejarah dan budaya. Apa tuh yang biasanya dibikin dari teman-teman dari sejarah dan budaya?
2: Yang dari sejarah kita mengumpulkan baik seni maupun cerita-cerita rakyat maupun sejarah-sejarah yang belum ada di terbuka itu kita buka.
0: Oke. Jadi nah, kalau yang bisa bergabung di Kalama, terutama tadi untuk di bagian sejarah ya kan.
2: Yeah.
0: Kayaknya apakah memang dia harus arkeolog misalnya, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa jurusan sejarah saja kah? Atau sebenarnya masyarakat umum atau masyarakat-masyarakat yang memang sangat tertarik dengan sejarah itu bisa bergabung di Kalama?
2: Ya, yeah, seperti itu. Jadi di dalam Kalama ini kita membuka ruang, baik teman-teman maupun dari mahasiswa yang ingin mengetahui seperti apa sejarah Sulawesi Tengah khususnya Kaili.
0: Oke.
2: Di situ kita mengumpulkan ada dari Dewan Adat Pitunggota, Patanggota juga kita masuk. Komunitas-komunitas sejarah yang lain seperti DKS juga masuk.
0: Oke.
2: Seperti itu. Dan ada juga ada mahasiswa yang sementara kita memberikan masukan-masukan kepada mereka tentang sejarah Sulawesi Tengah.
0: Oke, seperti itu. Dan kita akan coba tanyakan ke teman-teman apakah sudah ready? Oke, sambil menunggu persiapan dari teman-teman ya Kak Arif ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sedikit lagi mungkin. Nadila mau bergabung sama kita? Oke. Nah, bisa diceritakan sedikit juga enggak nih Kak? Kira-kira apa sih yang akan ditampilkan oleh teman-teman ini?
2: Ini kita tampilkan saat ini kebetulan dari adik-adik Sanggar Seni. Termasuk kita ada menciptakan lagu. Lagu Kaili, dan itu yang kita mau tampilkan di sini. Kita khusus memainkan lagu-lagu Kaili.
0: Oke, khusus menampilkan lagu-lagu Kaili. Oke, berarti ini memang menjunjung tinggi untuk budaya lokal ya. Iya. Dimana bahwa sebenarnya anak muda itu kan suka dengar musik nih. Iya. Bahwa lagu-lagu berbahasa Kaili atau mungkin berbahasa daerah itu juga gak kalah keren gitu kan.
2: Iya.
0: Dengan lagu-lagu berbahasa asing. Iya kan, seperti itu.
2: Iya.

0: Itu yang kita kembangkan. Alhamdulillah ini sudah ada dua lagu yang mereka ciptakan dan sudah ada hakinya juga, alhamdulillah.
1: Ah, kayak seperti itu. Dan sepertinya teman-teman juga sudah siap ya, teman-teman ya. Sudah siap? Oke, kita masih akan menunggu sedikit lagi untuk penampilan dari teman-teman. Kalau kegiatan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman dari Kalama sendiri, ini apa sebenarnya untuk kegiatan? Apakah ada kegiatan besar yang sedang dilakukan oleh teman-teman? Atau sekarang lagi sementara, oke, kita harus membuat banyak karya terlebih dahulu?
0: Kalau untuk saat ini, kita kan ada dua program yang kita utamakan, yaitu UMKM untuk milenial dengan untuk adik-adik sanggar seni. Jadi adik-adik sanggar seni ini kita bina juga mereka, selain daripada seni, mereka juga mempunyai wirausaha.
1: Oh, oke.
0: Dan sekarang kita sementara mengembangkan, yaitu budidaya air tawar bioflok.
1: Budidaya air tawar?
0: Bioflok.
1: Oh, oke. Okay. Dapat lagi tuh Karina bahan ya untuk dialog dalam studio kayaknya ya.
0: Jadi di okay. situ kita lakukan pembinaan, pelatihan sampai mereka bisa supaya ada nilai ekonomisnya di dalam.
1: Oke, seperti itu. Gimana? Sudah siap? Oke, aman. Tenang, guys. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Kak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya, Nadila ya. Oke.
0: Mungkin ada sedikit yang...
1: Oke, apa itu? Panjang juga nggak apa-apa, Pak. Kali ini panjang. Oke, monggo, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Ibu, Kepala RRI Kota Palu, atas undangannya sehingga kita bisa tampil di sini. Kebetulan ada sedikit juga puisi seperti Ibu tadi melakukan puisi juga yang kita bisa bacakan. Buah durian manis rasanya, datang dari tanah Kaili tercinta. RRI Palu merajut pesona, menghibur warga dengan penuh cinta.
1: Oke, luar biasa sekali tadi ya pantunnya. Kayaknya gak mau kalah sama Ibu Kepsta sepertinya. Oke, dan kita ingatkan juga buat teman-teman semua yang mungkin masih merasa haus, lapar, silakan monggo, boleh langsung. Kok monggo terus ya? Kok jadi pengen ke Jawa jadinya? Oke, tapi yang pasti Palu ini gak kalah indahnya. Banyak juga makanan-makanan di sini teman-teman yang sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan boleh untuk mencicipi dulu UMKM yang ada di sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri. Ada makanan, ada minuman, dan juga ada beberapa souvenir-souvenir juga bagi yang suka kartu-kartu Pokemon. Nah, teman-teman komunitas di belakang sana juga sudah siap untuk menemani teman-teman semua. Dan oke, dan jangan lupa juga sebentar sudah ada kuis ya. Nanti akan ada kuis interaktif bersama dengan teman-teman dari TVRI. Dan jangan lupa sebelum ikutan kuis ini ada persyaratan wajib teman-teman ya. Untuk follow IG dan juga subscribe dari TVRI Sulawesi Tengah. Silakan coba dibuka Instagramnya terlebih dahulu. Kemudian di follow, di like-like juga konten-kontennya, ikutan di share. Jangan lupa YouTube-nya juga untuk di subscribe. Kemudian berikan tombol like sebanyak-banyaknya untuk setiap konten yang ada di TVRI Sulawesi Tengah. Karena sebentar juga akan ada quiz interaktif ya, yang bakalan memberikan hadiah kepada Anda semua. Oke, dan sepertinya teman-teman sudah siap. Oke.
2: Coba, Bun. Tidak. Cek.

0: kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kala. Oke, terima kasih teman-teman dari Kalamah yang juga sudah menjadi pengisi acara di kegiatan kita di Hari Fest 2026. Dan kita juga mau...
1: Halo.
0: Oh iya.
1: Mencari saya ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya kalau ada kamu ada bahan.
1: Makasih loh ya. Oke, yang pasti sekarang juga sepertinya adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta Bintang Radio, baik kategori pria maupun kategori wanita. Karena Nadila, sesaat lagi kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara Bintang Radio Indonesia
0: 2026
1: untuk RRI Palu.
0: Betul. Kita mau cek dulu di sini ada finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tidak? Ada.
1: Ada.
0: Mana suaranya? Finalis Bintang Radio.
1: Oke.
0: Okay. Oh, cuma berganti kostum ya.
1: Oke, okay. Betul.
0: Kira-kira yang tadi sudah menyaksikan selama 2 hari ada 60 peserta. Kira-kira nomor tampil berapa ya yang jadi juara? Berapa? 71?
1: Enggak ada dong.
0: Oh, tidak ada.
1: Enggak ada.
0: Oh.
1: 71 kayaknya Nadila kayaknya. Nadila ya. Oke, gimana? Apakah sudah bisa kita umumkan sekarang? Oke, kalau gitu kita mengundang ketiga dewan juri kita
0: untuk,
1: ada
0: ke atas panggung untuk mengumumkan secara bersama begitu ya. Kita panggil ketua dewan juri Kakak Meike Tompira.
1: Oke, kita juga mengundang Kakak Aldi untuk bersama kita di atas panggung.
0: Dan spesial juga kita panggil bersama kakak juri kita, Waode Rina.

0: Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Aman semuanya? Semangat? Iya. Yang tentunya ya, anak-anak yang apa? Jangan anak-anak ya. Jadi ketuaan saya. Adik-adik peserta gitu. Dari tadi kan, dari kemarin kan panggilnya kakak. Ya baik, yang saya hormati Kepala RRI Palu, juga Bapak Ibu karyawan-karyawati RRI Palu, dan Ketua Panitia Lom Bintang Radio tahun 2026. Juga adik-adik semua, adik-adik peserta Bintang Radio tahun 2026. Puji syukur ya, sampai malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan anak-anak, kok anak-anak lagi? Adik-adik sudah boleh memberikan yang terbaik selama dua hari ini. Kemarin yang putra atau yang laki-laki ya, kemudian hari ini wanita. Dan luar biasa, semuanya boleh memberikan yang terbaik, tampil maksimal. Dan kami bertiga, saya juga rekan saya Aldi dan Kak Aldi dan Kak Rina, ya, kami juga sudah berupaya untuk menilai secara objektif apa yang sudah boleh ditampilkan oleh adik-adik dari kemarin juga hari ini. Dan malam hari ini yang pasti kami akan memberikan atau mengumumkan juara dari Bintang Radio tahun 2026 ini. Namun sebelumnya kami masih akan memberi sedikit ulasan, tidak banyak ya, biar adik-adik juga tidak kelamaan penasarannya. Gimana Kak Aldi dulu mau ngomong gimana?
1: Ya, mungkin dari saya sedikit saja ya. Jadi buat teman-teman atau buat adik-adik yang sudah ikut lomba tadi dan kemarin juga yang pria dan wanita tentunya ya. Ada beberapa catatan juga buat saya. Mulai dari penentuan nada dasar, harap diperhatikan untuk adik-adik semua. Penentuan nada dasar, kepekaan telinga kalian untuk lebih dilatih lagi. Karena itu sebagai modal kita sebagai penyanyi, harus peka di telinga. Karena apa? Biar kita bisa tahu false atau pitch-nya kita itu di mana. Oke? Okay? Jadi kurang lebih itu mungkin. Iya.
0: Oke. Okay. Karina mau ditambahkan.
2: Ya baik, terima kasih Kak Meike. Jadi seperti sesuai dengan profil yang dibacakan bahwa saya mewakili RRI Palu di mana mungkin tugas saya itu lebih kepada melihat artikulasi daripada setiap lirik yang dinyanyikan. Dan mungkin juga catatannya bahwa apa ya, ketika menyanyi kita tidak perlu meniru si penyanyinya begitu ya. Mau jadi seolah-olah jadi Mahalini, seolah-olah mau jadi Liodra atau mau jadi Salpriadinya. Dan pokoknya kayak kemarin misalnya ada yang ingin kayak seolah-olah menjadi Rizky Febiannya gitu kan. Padahal lagu itu masih bisa diulik, masih bisa diimprove sesuai dengan warna suara dari pesertanya. Nah jadi mungkin kedepannya, mungkin karena ini juga saya lihat banyak peserta baru ya Kakak Meike, Kakak Aldi, yang berbeda dengan tahun kemarin. Jadi mungkin ini pengalaman pertama juga ikut di Bintang Radio, mungkin nanti tahun depan bisa lebih mantapkan lagi belajar dari apa yang sudah dilaksanakan di 2026. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan dari Kakak Meike silakan.
0: Ya, saya tambah lagi ya. Nah, ini penting untuk adik-adik semuanya. Manakala tahun depan masih cukup umurnya atau sudah cukup umurnya untuk bisa mengikuti Lomba Bintang Radio. Jadi dari yang dua hari penampilan ini kami melihat ada di situ kan banyak pilihan lagu ya. Yang pasti lagu-lagunya semuanya bagus, tetapi namanya lomba, Tentu ada kriteria penilaian yang kami pegang. Jadi tolong ya, kita jangan namanya cari aman. Seperti memilih lagu yang biasa-biasa, yang gampang gitu ya. Atau mungkin bilang, ah ini kok, ini kan pendek. Aduh, padahal kita dari meeting itu berapa hari, kayaknya bisa deh untuk belajar lagu. 2 hari aja bisa belajar lagu. Apalagi kita itu meetingnya kalau gak salah hari Senin ya. Lombanya kemarin ya, hari Senin juga. Wah, 1 minggu itu bisa untuk ulik lagu, bisa pelajari lagu lagi. Jangan yang aman-aman aja gitu ya. Walaupun kalau mau cari yang aman, seandainya musik itu kalian buat sendiri gak apa-apa. Jadi bisa di aransemen. Ya, dieksplor lagi kemampuannya. Tetapi kalau musiknya udah paten ya, seperti kali ini kan emang musiknya sudah paten. Kita cuma bisa naik turun nada aja. Tetapi kalian masih memilih lagu yang sederhana aja, yang kurang tantangan. Sementara ada beberapa lagu lain yang cukup menantang untuk bisa dibongkar abis, di aransemen abis ya. Jadi jangan jadi apa ya, yang mau cari aman aja, jangan PW. Harus bisa mengeksplor gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya saya mau ingatkan, ada beberapa peserta yang kadang-kadang emosinya jadi berlebihan. Akhirnya lepas kontrol. Lepas kontrolnya itu gimana? Dia jadinya di dalam teknik mic-nya kadang-kadang jadi wah, pada saat teriak dia sudah wow, mic-nya dekat begini, akhirnya gimana ya? Suaranya jadi kayak pecah gitu. Kemudian tidak terkontrol lagi untuk nadanya. Karena emosi yang berlebihan itu akan bisa lepas kontrol untuk nada-nada. Akhirnya nada-nada tinggi juga bisa jadi tidak pitch begitu ya. Nah, itu aja dari saya, kayaknya sudah cukup ya kita bertiga ya, udah 4. Nanti kita bongkar lagi di Bintang Radio selanjutnya. Baik, ini siapa membacakan nih?

Iya. Oke. Saya harus pakai kacamata nih kalau baca sesuai usia. Nah, jadi hasil yang akan kami umumkan malam hari ini adalah akumulasi atau hasil dari vote atau voting untuk teman-teman adik-adik voting yang 30% dan hasil penjurian dari 3 juri yaitu yang 70%. Nah, ini akumulasi nilainya dan inilah hasilnya yang sudah kami putuskan bersama. Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di angkasa. Ada musik yang serem ya? Oke. Baik, saya bacakan surat keputusan Dewan Juri nomor 074 tahun 2026 tentang pemenang lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu menimbang A. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Bintang Radio Tingkat Nasional 2026 dan mengacu pada surat keputusan Kepala LPP RRI Palu nomor 069 tahun 2026 tentang pengangkatan Dewan Juri Lomba Bintang Radio LPP RRI Palu tahun 2026 tertanggal 1 September 2026, maka Dewan Juri melaksanakan tugas untuk melakukan penjurian pada Lomba Bintang Radio LPP RRI Palu tahun 2026. B. Dalam rangka Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu telah melaksanakan proses penilaian oleh Dewan Juri sesuai dengan ketentuan dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dan seterusnya. Mengingat menetapkan pertama bahwa nama-nama nomor tampil yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini menetapkan pemenang Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Palu untuk kategori pria dan wanita. Kedua, para pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berhak memperoleh penghargaan dan hadiah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara Lomba Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Palu. Ketiga, keputusan Dewan Juri ini dibuat berdasarkan hasil penilaian yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 September 2026.

0: Lampiran, pemenang Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu. Pemenang Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio RRI Indonesia Palu, berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai berikut. Kategori pria. Musiknya kencang ya. Peringkat ketiga, jumlah nilai 83,15 diraih oleh nomor urut tampil 003 atas nama Juanito.
1: Oke, selamat atas juara 3 Juanito. Kami persilakan untuk Juanito untuk naik ke atas panggung bersama dengan dewan juri.
0: Oke, sekarang untuk peringkat 2 dan 1 kami panggil dua nama langsung ke panggung.

0: silakan tampil ke panggung atas nama Erin Eriansyah dan Sam Bernard Samana. Erin dan Sam.
1: Oke, kita persilakan untuk Erin Eriansyah untuk naik ke atas panggung dan juga Sam Bernard untuk naik tepatnya di depan. Silakan untuk Erin Eriansyah dan juga kita menunggu Sam Bernard untuk hadir bersama kita di atas panggung untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara Bintang Radio Indonesia Palu 2020.
2: Ya, silakan Kakak Meike untuk mendampingi kedua peserta terbaik di Bintang Radio kategori putra tingkat Kota Palu. Kira-kira siapa dari kedua ini? Oke. Pemenang ini akan diberikan selempang oleh ketua dewan juri. Dan ini berdasarkan dari nilai tertinggi, baik itu dari dewan juri dan juga nilai voting yang sudah disepakati kemarin. Kami bacakan kembali untuk peringkat kedua memperoleh nilai 83,38 poin. Sementara untuk peringkat pertama memperoleh nilai 85,34 poin. Siapa kira-kira? Dan selamat untuk

Baik, selanjutnya saya ambil alih, ketua juri. Oke. Kategori putri. Dari 29 peserta, apakah hadir semua hari ini, malam ini? Kita mulai dari peringkat ketiga. Pemenang Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat RRI Palu. Kategori wanita dengan jumlah perolehan nilai 78,29. Selamat kepada nomor tampil

baik. Berlaku hal yang sama untuk terbaik dua dan terbaik pertama kategori wanita. Kita mengundang untuk Fitra Ramadhan. Silakan untuk dua nama yang telah kami sebutkan, Dwi Natalia Basidin dan Fitra Ramadhani. Apakah Fitra Ramadhani ada di sekitar kita? Ataukah Fitra Ramadhani menonton kita dari tayangan YouTube? Atau dari kakak ketua panitia bisa mewakili? Oke, diwakili oleh ketua panitia Bintang Raya. Baik, silakan ketua dewan juri agak maju ke depan saya. Berdua, kenapa kakak Indah tegang sekali? Oke, baik. Silakan ketua dewan juri, mungkin didampingi kakak Aldi. Sambil keliling-keliling, kita sampaikan untuk perolehan nilai. Untuk peringkat kedua memperoleh nilai 79,17 poin. Dan peringkat pertama 86,93 poin. Kita hitung bersama. Dan yang akan mewakili

0: Demikian surat keputusan Dewan Juri tentang penetapan pemenang Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Palu untuk kategori pria dan wanita berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sejak tanggal ditetapkan. Dewan Juri, Ketua Dewan Juri Meike Tompira, anggota Muhammad Rivaldi S dan WOD Rina Mustika, mengetahui Kepala LPP RRI Palu Dr. Anda Agustini Emsos. Terima kasih.
1: Oke, sekali lagi beri kita tepuk tangan kepada

0: Maka teman-teman itu juga akan memberikan hadiah kepada juara 3 kategori wanita. Oke.
1: Untuk pemenang juara 3 pria dan wanita mendapatkan piala, hadiah uang tunai, dan juga

Rahman mengabadikan terlebih dahulu momen yang sangat luar biasa hari ini, di mana juara 3 Lomba Bina Radio kategori wanita dimenangkan oleh Stasia Veronica, dan juga untuk juara 3 Lomba Bina.

0: Millennium Gym. Kemudian ada
1: rumah makan dari saya dan juga Benis Klinik.
0: Ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga ada dari Walhi. Oke, terima kasih.

0: menunjukkan bintangnya.
1: Ya? Memperlihatkan bintangnya seperti apa, tapi bukan bintang kejuara kan? Lesti jadinya.
0: Iya.
1: Oke deh, Nadila, itu dia tadi kita sudah sama-sama mendengarkan siapa yang berhasil menjadi bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Dan pemenang selanjutnya ini akan bersaing lagi untuk ke tingkat Korwil.
0: Wow, jadi tantangan tidak berakhir di sini.
1: Benar.
0: Masih ada tantangan-tantangan selanjutnya dan kita doakan bersama mudah-mudahan RRI Palu akan tembus ke final.
1: Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bintang Radio Indonesia 2026. Oke, kita akan ke acara selanjutnya.
0: Betul.
2: Baik sahabat budaya, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung dari Open Street halaman depan LPP RRI Palu, final Bintang Radio. Ya, kita ucapkan selamat kepada para pemenang dan akan melanjutkan kompetisi lagi ke tingkat Korwil dan juga menuju nasional. Kembali Komyu mengikuti siaran program 4 LPP RRI Palu pada frekuensi 97,5 MHz.

0: Kakak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu Kakak Aurel?
1: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lidah-lidah atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap elemennya memiliki fungsi masing-masing.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tetes air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Chandra, atuh cobain dulu, Cup. Hayuk diminum.
1: Gak mau, mah. Bau, mah. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Aisy, mama aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Mak tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mak tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal mak teh mau bisnis obat corona, cu.
1: Yeay, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Eta, mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakasi sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakasi habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

Sampai sebesar aku pura-pura. Wow, baik soundnya terdengar sampai dalam studio ya. Suasana di halaman depan LPP RRI Palu masih ramai ya, karena tadi penutupan RRI First dan juga pengumuman final Bintang Radio yang akan mewakili ke tingkat Korwil di Makassar dan juga tingkat nasional. Dan baik sahabat budaya, mau tutur malam hari ini kami isi dulu dengan lagu-lagu daerah karena ini agak terganggu ya. Iya, terus terang saja ini wow, gema suaranya yang menyanyi di open stage ini kedengaran sampai di studio. Tapi tidak mengapa ya. Selamat malam semuanya. Kumyong masih terjaga sampai malam hari ini. Tidak terasa sudah menunjukkan pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu-lagu daerah menghibur Kumyong di suasana malam hari ini.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: Ibu Raden Ade Kartini yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinan wadah.
1: Mama, ada teman wadah, tidak ada di punya istilah teman wadah.
0: Cuma ada tinan wadah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Dunia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Sampai sebesar aku pura-pura, wah suara saya sampai serak-serak malam hari ini ya. Dan baik mau tutura malam hari ini sudah agak sunyi ya. Karena dari tadi wow ramai sekali. Karena acaranya sudah selesai, tadi memang agak bising tapi sudah. Tidak bising lagi ya sahabat budaya, harap maklum ya. Kita mengenal suku Bungku, ya kita ke Bungku lagi ya. Bungku salah satu suku berasal dari Sulawesi Tenggara, terutama wilayah Kabupaten Morowali dan sekitarnya. Jadi suku Bungku ini memiliki bahasa, adat istiadat, kesenian, serta tradisi yang menjadi bagian penting dari keragaman budaya di Indonesia. Suku Bungku secara historis berkaitan erat dengan kawasan Bungku yang sekarang menjadi salah satu wilayah penting yang ada di Kabupaten Morowali. Jadi masyarakat Bungku juga tersebar di beberapa daerah akibat perpindahan penduduk dan juga perkembangan wilayah. Wow. Nah kemudian bahasa, masyarakat Bungku ini memiliki bahasa Bungku ya, yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga menggunakan bahasa Indonesia di beberapa daerah, seperti adat dan kehidupan sosial. Wow, memang nampaknya masih ramai ya sahabat budaya di sini. Ya, masih ramai di halaman depan RRI Palu. Dan juga masih banyak UMKM-UMKM ya. Dan baik sahabat budaya, masyarakat Bungku yang berdomisili di Palu dan sekitarnya. Ya walaupun di Bungku ini termasuk Morowali ke daerah kabupaten ya. Nah berikutnya ada kehidupan sosial. Masyarakat Bungku ini secara tradisional sangat menjunjung yang namanya juga gotong royong dan kebersamaan. Kemudian ada penghormatan kepada orang tua dan juga tokoh adat. Hubungan kekeluargaan. Nah begitu juga aturan nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, kami hampir hobi kau tapo inde. Mak, kau emang tersang bahasa kita tapo inde. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin dulu bahasa kita tapo inde supaya
2: tetap kita mau pakai bahasa inde ne memate.
1: Sampai ngana-ngana poringa tetap gak lanjutkan po.

0: maksudnya dari alat musik atau yang kakak jualin apa aja begitu?
1: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.
2: Wayah Tu Bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: tahu juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kakak sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
1: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Itu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah tapi itu mandiri. Kayak gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta saya buat. Iya kayak gitu, bukan cateringan kayak gitulah. Jadi aku orang mereka boleh saya bikin ini boleh, tapi saya ditunggu waktunya dulu kayak gitu sambil kita ini kan persiapan.
2: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin tadi ngai minju pro ampa RRI Palu kamai purama kita rapako rososo to sampai subuh tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu
3: pro ampa RRI.
4: Kau tahu dia itu?
5: Siapa?
4: Yang mana lagi ini kah?
5: Itu eh,
4: yang kemarin ada baku bawa dan kau dan.
5: Oh, dia.
4: Jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
5: Kenapa dan dia?
4: Apa dia itu jelek sifatnya?
5: Astaga.
4: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
5: Begitu dan dia orangnya.
4: Baru saya tahu leh.
6: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
7: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita. Betulkah dia begitu itu?
5: Mulai lagi.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: lapangan Asmaul Husna gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Sebenarnya pada khususnya dan penulis dengan pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini, apakah Uta Dada ayam kah? Uta Dada kan ini macam-macam nih.
1: Iya,
0: Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa nih Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Motor sekali ya tuh. Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Okay. Nah, tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sabar budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Opa, bangun nih Opa. Opa.
3: Tunggu.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
3: Sabasa kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat itu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi.

0: demokrasi berkeadilan. Semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat. Ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.
1: Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
2: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
2: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
2: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Nuapa kareba le?
2: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
3: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
2: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihatan.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk membentuk kehidupan yang baru.
3: Ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
4: pola asuh yang salah. Baik, gitu. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Nah, okay. Misalnya dari rumah. Dia mendapat kebebasan. Sementara kita di sekolah menekan tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di apa namanya lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran mata pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul. Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
3: Betul gitu. Sekali.
4: Seperti itu. Sehingga kebebasan mereka itu kita harus kontrol betul.
3: Dikontrol ya.
4: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
3: Iya.
4: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Okay. Nah, ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Nah, di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
3: Adanya bukan takut ini.
4: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil lagi.
3: Ulang.
4: Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain, tapi juga termasuk sendiri. Membohongi dirinya sendiri.
5: Rei rede, manunggu ayu, no tuari lemba, no labu salemba, juman pipi vana, no tuan engga suvia, kayu sanggayu, no

Sangat berbudaya dengan terdengarnya irama lagu ini, tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh, sararaku dimanapun Kumyu berada. Senang sekali saya, Lili Lestari, akan menemani Kumyu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Apa kabar Kumyu sampai subuh sarara? Saya berharap Kumyu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Oke, sampai subuh sarara. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

원금!

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa Satu RRI Palu untuk pagi ini. Kita jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

Kare Bapak Mulana sampai subuh sararah, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menyalurkan bantuan sarana air bersih bagi masyarakat terdampak banjir di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara pada Sabtu 5 September 2026. Bantuan diserahkan langsung Bupati Parigi Motong Erwin Burase di Posko Desa Toboli Barat sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca banjir. Bantuan yang disalurkan terdiri dari 360 batang pipa dengan rincian pipa ukuran 4 inci sebanyak 138 batang, pipa 3 inci sebanyak 140 batang, pipa 2 inci sebanyak 65 batang, dan pipa 1,5 inci sebanyak 17 batang. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan 20 sak semen.

Karebako Puna sampai Suve Sarara, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase membuka konferensi kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Parigi Mautong tahun 2026 di Aula Hotel Ludia, Kelurahan Kampal pada Sabtu 5 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada jajaran PGRI atas terselenggaranya Konker Cup yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja. Menurutnya, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyusun langkah strategis PGRI dalam menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengundang Wali Kota Palu selaku Dewan Pembina PGRI Kota Palu untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Sampai sebut Sarara, Vesiamo Kariba Salatinti Aono, Yaku Lili Lestari, Poveva Kami Panjili, Rikariba Salatinti, Papito.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
2: Itu, yang kemarin ada bawa kebawa dan kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya tidak bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
3: Baru saya tahu, Leh.
4: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
5: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita. Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasangani. Sampai sebel sararah, kita berada di pukul 6 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai sebel sararaku untuk Komio semuanya. Bagaimana kabar Komio di pagi hari ini? Di hari Sabtu, tanggal 9 September 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati yang tenang dan juga pikiran yang positif dan siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Buat Komio yang pagi ini sudah bersiap-siap menuju ke kantor atau lagi ke tempat usaha atau tempat kerja lainnya, semoga perjalanan Komio aman dan lancar. Dan jangan lupa sampai sebuah sarapan ya. Jaga kondisi tubuh dan awali aktivitas dengan doa. Buat Gomiu, para pekerja, para pedagang dan pelaku UMKM, para petani, nelayan dan juga pengemudi maupun siapa saja yang sudah memulai aktivitas sejak pagi, semoga usaha hari ini dimudahkan dan rezekinya dilancarkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya buat Komio yang bekerja dari rumah atau masih menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga, tetap semangat ya. Pekerjaan apapun yang dilakukan dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab memiliki nilai yang sangat besar. Dan awal bulan yang ini menjadi waktu yang paling baik untuk melakukan sedikit evaluasi apa yang sudah kita capai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang ingin kita wujudkan ke depannya. Tidak perlu membuat perubahan besar sekaligus, kadang perubahan dimulai dari hal yang sederhana. Bangun lebih pagi, lebih disiplin dan juga menghargai waktu. Dan tentunya lebih peduli kepada keluarga. Dan lebih utamanya itu sampai sebesar arah lebih bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Dan untuk Komio yang pagi ini masih menikmati secangkir kopi atau teh hangat dengan menikmati sejenak suasana pagi hari ini, dengarkan musik kesukaan Komio lalu bersiap menjalani hari-hari yang penuh dengan istimewa. Dan marilah kita buka September ini dengan hati yang penuh dengan positif. Tinggalkan hal-hal yang tidak perlu dibawa dari bulan sebelum-sebelumnya. Dan marilah kita melangkah dengan harapan yang baru. Dan selamat datang bulan September, selamat menjalani hari Rabu pagi ini. Semoga bulan ini membawa kesehatan, kelancaran dan juga kesuksesan dalam pekerjaan. Dan tentunya banyak kabar baik untuk Komio dan juga keluarga, amin. Dan sampai jumpa sarara dari studio Pro 4 RRI Palu, kami akan hadir menemani Komio di pagi hari ini dengan beberapa lagu, berbagai lagu-lagu pilihan yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Dan tentunya berbagai informasi juga seputaran Nuapa Kareba Palu.

0: Salea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh sararah, ancaman kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian dalam forum diskusi publik yang mempertemukan sejumlah pemerhati lingkungan di Kota Palu pada September 2026. Forum tersebut membahas dampak aktivitas pemanfaatan lahan terhadap kondisi ekosistem serta pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi, Sulteng Wiwi Matindas, mengatakan aktivitas pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi fungsi ekologis kawasan hutan. Menurutnya, kerusakan hutan juga berpotensi meningkatkan resiko bencana ekologis dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Dari Bakopena sampai Suwe Sararah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Palu menggelar rangkaian syukuran dan napak tilas bagi 6 orang pegawai negeri sipil baru. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari pada 4 sampai 5 September 2026. Dan diisi jalan malam hingga prosesi penciuman bendera merah putih ditujukan untuk membentuk karakter mental serta disiplin para instan pemasyarakatan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemasangan pin kepada para PNS baru yang menjadi simbol perjalanan baru mereka sebagai bagian dari insan pemasyarakatan. Setelahnya, pembina apel menyampaikan penguatan agar para PNS senantiasa menjaga integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sampai sebut sarara, Vesiamu Kariba Saliatinti Papitu, Anteyaku Lili Lestari.

0: Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh sararah, kita berada di pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di acara Nua Pakareba Palu, di mana pada pagi hari ini kami akan awali informasi berita yang pertama. Sampai subuh sararah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memilih memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dibanding sekedar mengejar popularitas lewat proyek fisik. Lewat program Berani Cerdas, Pemprov Sulteng mengalokasikan anggaran lebih dari 84 miliar untuk membiayai kuliah puluhan ribu mahasiswa sekaligus memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memfokuskan masa kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Reni Lamajido pada peningkatan kualitas generasi muda. Sampai sebuah sarara, sejak diluncurkan penataan tahap awal program Berani Cerdas, mencatat sebanyak 23.569 mahasiswa telah masuk sebagai penerima bantuan. Jumlah ini dipastikan terus bertambah seiring proses pendaftaran, validasi, dan perluasan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Universitas Tadulako mendominasi dengan 10.768 mahasiswa yang tervalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah, disusul UIN Datukarama Palu yang mencatat 2.173 mahasiswa dalam daftar tunggu pencairan. Sampai sebuah sarara, kampus swasta lokal hingga perguruan tinggi di luar daerah seperti Universitas Hasanuddin dan kampus di Pulau Jawa juga tengah menjalani proses validasi data. Cakupan bantuan pendidikan ini kian diperluas untuk jenjang S2, S3, dokter spesialis, hingga mahasiswa yang membutuhkan bantuan penyelesaian studi pada bidang yang dibutuhkan daerah. Tidak berhenti pada jenjang perguruan tinggi, pemerintah daerah juga menjangkau siswa SMA, SMK, dan SLB melalui bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA yang mencakup biaya praktik kerja industri serta uji kompetensi siswa SMK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Firmansa DP menjelaskan bahwa bantuan untuk sekolah menengah didistribusikan secara merata tanpa pembatasan kriteria ekonomi tertentu. Program Berani Cerdas menjadi bagian dari 9 agenda strategi Pemprov Sulawesi Tengah yang disokong penuh oleh APBD dan persetujuan DPRD.

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya, Himpunan Pemuda Al-Hayrat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Selasa 8 September 2026. Masa aksi yang didominasi oleh mahasiswa dan pemuda Al-Hayrat tiba menggunakan mobil sound serta spanduk tuntutan. Aksi itu mereka gelar dengan gerakan Galang Seribu. Menurut Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Pemuda Al-Hayrat atau HPA, Ashar Yahya, mengatakan gerakan Seribu itu merupakan penghinaan atas ketimpangan dana bagi hasil. Sampai-sampai Sarara, selain gerakan koin seribu, ia juga menyebut aksi itu dilakukan atas kekeliruan pemerintah daerah dan legislator Sulteng yang memprotes Kepmen ESDM nomor 157.K garing KU.01 garing MEM.S garing 2026. Ia menilai yang harus diubah saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan dan cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam peraturan itu, kata Ansar, Sulteng dikategorikan sebagai daerah sumber hayati serta flora dan fauna juga kebudayaan. Ia menyebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 6 itu yang menyebutkan bahwa Sulteng adalah daerah pertambangan. Dengan perbedaan persepsi, Ketua PP HPA tersebut akan melakukan aksi serupa hingga ke MK. Sampai-sampai Sarara, di lokasi masa aksi membentangkan sekitar 5 spanduk dan spanduk yang berisi gerakan 1000 koin itu merupakan pasang di pintu gerbang kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan masa aksi juga diterima staf ahli gubernur bidang sumber daya manusia, pengembangan kawasan dan wilayah Sulteng, Dr. Rusmiadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani, sampai sebuah sararah. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Nah, kalau hari kemarin terasa berat sampai sebuah sararah, jangan biarkan beratnya yang kemarin ikut menentukan langkah kita hari ini. Hari baru berarti kesempatan yang baru. Mungkin kemarin kita gagal sampai sebuah sararah, mungkin kemarin ada perkataan yang membuat kita kecewa, ada mungkin rencana yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Tidak apa-apa sampai sebuah sararah, kita tidak harus selalu sempurna. Yang terpenting itu kita mau belajar, mau memperbaiki diri, dan juga mau kembali mencoba. Karena terkadang keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tetapi tentang seberapa kuat kita terus berjalan meskipun berkali-kali menemukan hambatan. Jadi untuk Komio semuanya yang pagi ini sedang berjuang, tetap semangat sampai sebuah sararah. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa panjang. Dan satu langkah kecil yang dilakukan hari ini tetap lebih baik daripada hanya menunggu keadaan yang berubah. Mari lanjutkan pagi ini dengan senyuman dan juga tetap semangat ya sampai sebuah sararah. Karena Pro 4 RRI Palu akan hadir menemani Komio di pagi hari ini. Dan sampai sebuah sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Nuapa Kareba Palu. Dan selanjutnya informasi dari Palu, penyelenggaraan konferensi kerja kabupaten PGRI Parigi Motong pada 5 September 2026 berbuntut panjang dan memicu kegaduhan publik. Pasalnya usai agenda tersebut, ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Parimo mendadak dinonaktifkan oleh pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tengah. Isu liar pun merebak mengesankan adanya konflik personal atau muatan politik antara pimpinan PGRI Sulteng dengan Wali Kota Palu Hadianto Rashid yang hadir sebagai narasumber dalam forum Konkret Cup Parimo tersebut. Sampai sebuah sarara, menanggapi simpang siur isu tersebut, pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tengah langsung pasang badan dan memberikan klarifikasi menohok, dan PGRI Sulteng secara tegas membantah adanya sentimen pribadi terhadap Wali Kota Palu. Pokok persoalan sesungguhnya murni berakar pada masalah tata kelola organisasi, koordinasi internal, dan kepatuhan pengurus Parimo terhadap arahan pimpinan. PGRI Sulteng meluruskan bahwa narasi yang menyebut PGRI melarang Wali Kota Palu berbicara tentang pendidikan adalah keliru dan menyesatkan. Sebagai Wali Kota, Hadianto Rashid dinilai memiliki kapasitas penuh untuk membahas kebijakan pendidikan maupun pembangunan sumber daya manusia. Namun dalam konteks pelaksanaan Konker Cup PGRI Parimo, terhadap pertimbangan internal mengenai relevansi, urgensi, serta kewajiban menjaga independensi dan organisasi di ruang publik.

Sobat-sobat Sarara, informasi selanjutnya, kobaran api sempat melahap area lahan kosong di Kecamatan Uluja di Kota Palu pada Senin 7 September 2026 siang. Berkat kesiapsiagaan gabungan personel Polsek Palu Barat, TNI, pemadam kebakaran, dan masyarakat setempat, si jago merah berhasil dipadamkan sebelum meluas ke pemukiman. Peristiwa ini terjadi di dua titik berbeda dalam waktu yang berdekatan. Titik pertama terdeteksi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah di tumpukan sampah tengah lahan kosong Jalan Lekatu, Kelurahan Buluri. Api di lokasi ini berhasil diredam cepat oleh aksi gotong royong warga bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa setempat. Sampai-sampai Sarara, tak berselang lama, sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, kebakaran kembali muncul di lahan semak belukar kering seluas kurang lebih

Sampai-sampai Sahara, kondisi cuaca panas dan musim kemarau panjang dinilai menjadi faktor utama vegetasi serta semak belukar di wilayah perbatasan Kelurahan Tipo dan Buluri sangat rentan tersulut api. Dugaan sementara menyebutkan api berasal dari sisa pembakaran sampah yang ditinggalkan atau lemparan puntung rokok yang sembarangan. Pihak kepolisian juga mendorong pemerintah Kota Palu untuk segera memasang spanduk imbauan bahaya karhutla di titik-titik rawan tersebut guna mencegah kejadian berulang kali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.

0: Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.